0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Pro2 FM, teman Pro2 back again ke ruang dengar kamu. Masih bersama aku Ocha tentunya. BTW teman Pro2, aku mau bahas sesuatu tentang kesehatan nih, terutama untuk anak muda yang lagi pengen nurunin berat badan. Tapi teman Pro2 polanya belum tahu yang mana lebih enak, yang mana polanya itu gak sehat dan lain sebagainya teman Pro2. Kalau dari artikel rri.co.id yang aku kutip nih ya, ada pola yang gak sehat tentang cara diet. Ini fenomena diet yo-yo, dimana peneliti kesehatan ngingetin kalau pola ini tuh punya efek samping yang gak main-main untuk badan kita teman Pro2. Nah, kalau kamu ngelakuin yang namanya diet yo-yo, kondisi di mana berat badan turun drastis lalu naik lagi dengan cepat teman Pro2, ternyata itu bisa merusak sistem metabolisme kamu. Saat berat badan naik atau turun terus, tubuh jadi bingung nih dan pembakaran kalori justru melambat. Efeknya, jadi kemudian hari kamu bakal makin susah untuk nurunin berat badan meskipun sudah diet ketat. Selain itu teman Pro2, selain tentang berat badan, diet yang gak stabil juga memicu stres pada organ dalam. Peneliti menyebutkan bahwa pola yo-yo bisa meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular dan diabetes tipe 2 karena fluktuasi hormon dan tekanan darah yang gak teratur. Jadi teman Pro2, kalau mau diet pelan-pelan aja, jangan terlalu cepat, jangan buru-buru, dan tetap jaga konsisten kamu sih teman Pro2, serta konsultasikan diet kamu dengan dokter yang ahli atau orang-orang yang ahli di bidangnya teman Pro2, biar kamu makin dapat efek yang benar ya, dan efeknya itu pasti aku yakin bakal ngasih keuntungan dari segi kesehatan kamu juga. Okay? Semangat buat kamu yang lagi diet. Kita lanjut ke lagu selanjutnya, ada dari Rizwan Fadilah, R&B Boys dan Mahalini dengan Seketika.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: Seratus tujuh Pre 2 FM, tarikan teman terbaik kamu, teman Pre 2, sini nih, sini. Ada kabar gembira buat kamu, para pecinta drakor dan juga K-pop. Ada satu proyek drama baru yang mengkonfirmasi list-list para pemainnya teman Pre 2. Dan aktor senior Lee Min Ki bakal beradu acting dengan Hyung Won Monsta X dalam drama terbaru berjudul The Grim Reaper Life Extension Project teman Pre 2. Wow. Jadi kabarnya Lee Min Ki yang sudah legendaris ini akan dipasangkan dengan Hyung Won dengan visual yang super ganteng banget. Sudah super ganteng banget lah gitu ya teman Pre2. But anyway, kombinasi aktor berpengalaman ini dan idol tentu jadi hal yang paling ditunggu-tunggu ya selama drakor atau perdrakoran ini berjalan teman Pre2. Sesuai dengan judulnya, drama ini juga bakal membawa premis tentang malaikat maut dengan bumbu fantasi teman Pre2. Jadi buat kamu yang suka genre-genre fantasi kayak gini, pasti bakal seru banget deh untuk nontonnya. Nah teman Pre2, tinggal kamu masukin aja drama ini ke list kamu ya yang wajib ditonton tahun ini, dan jangan sampai ketinggalan update tanggal tayangnya teman Pre2 yang menurut aku sih gak lama lagi. Tinggal tunggu aja drama yang sebentar lagi bakalan selesai teman Pre2, aku yakin juga bakal rilis nih yang baru. Oke, kita lanjut ke lagu selanjutnya. Ada dari Kehlani featuring Neo dengan Folded.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Seratus tujuh Pro 2 FM tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama Ocha masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu udah tahu nggak nih kalau nanti di final Piala Dunia itu bakal ada segmen seru banget. Jadi pas para pemain beristirahat akan ada halftime show teman Pro 2 yang diisi sama artis-artis yang akan bernyanyi dan menghibur kita selama waktu istirahat tersebut. Jadi teman Pro 2 gak main-main, FIFA itu ternyata udah membeberkan siapa-siapa aja yang bakal mengisi halftime show mereka, yaitu ada BTS, Madonna, dan yang paling penting yang mengisi soundtrack final Piala Dunia ada Shakira. Teman Pro 2 tampil di satu panggung yang sama nanti. Ih, keren banget ya, aku aja baru dengar line up-nya udah gak sabar teman Pro 2. Dan kehadiran mereka bertiga ini dipilih untuk merepresentasikan semangat global Piala Dunia yang tahun ini tuh digelar di Amerika teman Pro 2. Kebayang gak sih teman Pro 2 gimana nanti begahnya ya, dari BTS, Madonna, Shakira. Oh my god teman Pro 2, ini aku takut apa ya namanya, getaran dari panggung FIFA yang ada di Amerika itu sampai ketarakan. Agak lebay sih emang, tapi ya siapa sih yang gak gini ya teman Pro 2, gak expect gitu ya tiba-tiba tiga penyanyi ini teman Pro 2 jadi satu panggung. Wow, gak berhenti bilang wow sih aku. Oke, sambil kita seru-seruan di Spada, masih banyak lagu-lagu asik lainnya. Aku mau ingetin juga kamu nanti di jam 9 bakal ada proaktif. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di Spada.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada info penting buat kamu yang punya BPJS Kesehatan teman Pro 2 dan selalu bayar iuran tiap bulannya. Pemerintah kabarnya secara resmi melakukan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari penerapan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS yang tujuannya untuk menyamaratakan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh peserta. Meskipun ada penyesuaian tarif teman Pro 2, pemerintah menegaskan kalau kebijakan ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program JKN dan memastikan fasilitas kesehatan kita makin oke ke depannya. Dan besaran tarif baru ini teman Pro 2 nantinya bakal disesuaikan lagi dengan kemampuan ekonomi masyarakat dan akan terus dievaluasi supaya tetap adil di semua kalangan. Wow, jadi jangan lupa ya untuk update info tarifnya di aplikasi JKN teman Pro 2.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro2, pernah gak sih kamu lagi singgah nih beli kopi di daerah Marconi karena cuaca yang panas banget? Pas kamu lanjutin perjalanan ke daerah Kampung 4, tiba-tiba hujan turun kayak ditumpahin dari atas langit. Padahal teman Pro2 jaraknya tuh gak seberapa. Kalau pernah, kenalin nih nama fenomenanya hujan lokal atau convective rain. Di kota pulau kayak kita nih teman Pro2, terutama di kota Tarakan, fenomena ini tuh tergolong sering banget kejadian kan? Kamu penasaran gak kenapa bisa sering? Menurut jurnal Nature Communications, pemanasan di permukaan laut yang mengelilingi pulau kita itu bisa memicu penguapan instan yang membentuk awan cumulonimbus. Dan teman Pro2, kalau tiba-tiba hujan cuman di satu RT, itu bukan hal yang mistis ya. Itu tandanya terjadi microclimate, dan itu terjadi karena lagi fluktuatif banget. Jadi kita orang Tarakan pasti hatam banget deh ya, udah hafal. Jadi jangan sampai kita nih terlalu percaya sama langit cerah teman Pro2. Minimal kamu harus selalu sedia jas hujan di bawah jok motor kamu.

Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif. Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Aduh, panasnya terakan nih. Matahari seorang satu, bah. Udah biasa kan teman pria dua kalimat itu keluar dari mulut kamu. Ayo, ngaku aja sih. Nah, kalau tadi kita bahas hujan lokal, pas kita habis basah kuyup, biasanya tarakan bakal apa? Yes, bakal ngasih kita kejutan yang bikin kita nggak kaget-kaget banget sih sebenarnya, karena udah terbiasa. Apalagi kalau bukan panas yang nggak ngotak, teman kedua. Kamu ngerasa nggak sih panasnya kita itu beda banget? Bukan panas doang, tapi ada gerah-gerahnya tuh, alias sumuk parah. Ini disebut dengan heat stress, teman kedua. Berdasarkan jurnal The Lancet Planetary Health, suhu tinggi yang dibarengi kelembapan tinggi khas kota pulau kayak kita itu bikin wet bulb temperatur kita naik maksimal. Artinya keringat kamu nggak bakal menguap dan suhu inti tubuh kamu bisa naik drastis juga. Ini bahaya loh teman berdua buat jantung dan ginjal. Jadi kalau matahari udah ada di atas kepala, jangan pernah remehkan yang namanya air putih. Pastikan kamu selalu minum air putih yang banyak biar fungsi organ kamu itu tetap stabil di tengah cuaca ekstrim kayak gini.

Mungkin kamu pernah penasaran, kenapa sih bumi khususnya di Kalimantan Utara cuacanya makin sering mood swing? Jawabannya tuh ada pada anomali suhu muka laut. Menurut Journal of Climate, kenaikan suhu air laut di sekitar Selat Makassar dan Laut Sulawesi bikin pola angin kita tuh jadi berantakan. Dan arus udara yang seharusnya bawa angin sepoi-sepoi malah sering terjebak dan bikin cuaca ekstrim yang mendadak. Dan salah satu penyebab utamanya adalah carbon footprint, teman Pradua, yaitu efek dari penggunaan listrik yang berlebihan sampai dengan sampah plastik yang ada di pantai. BTW itu semua punya andil bikin suhu laut kita naik loh, teman Pradua. Dan data nggak pernah bohong ya guys, kita emang lagi di fase balapan nih sama waktu untuk ngerem atau memperlambat pemanasan global sebelum pulau kita ini makin sering disiksa sama cuaca ekstrim. Jadi jangan lupa ya untuk selalu sayangi bumi kita.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Segernya teman Pro 2, jangan lupa minum air putih ya guys. Sebagai penutup di majalah udara edisi Weather Flip ini teman Pro 2, aku punya tactical survival kit khusus buat kamu. Yang pertama, jangan lupa selalu pantau radar BMKG ya. Jangan cuma lihat update status crash kamu aja, pantau juga nih radar real time biar kamu tahu awan hujan lagi geser ke arah mana. Yang kedua, pakai sunscreen teman Pro 2, itu sih wajib banget, apalagi di Tarakan. Indeks UV sering banget ya masuk level ekstrim. Minimal kamu itu pakai yang SPF 30 biar kulit kamu gak kebakar dan ngurangin resiko kanker kulit. Yang terakhir yaitu elektrolit lokal. Kalau kamu ngerasa dehidrasi parah teman Pro 2 habis panas-panasan nih keliling jalanan kota Tarakan, bisalah singgah sebentar minum air kelapa muda tanpa gula ya. Itu termasuk elektrolit alami paling juara buat balikin ion tubuh kamu. Dan ingat, di cuaca yang gak menentu ini, orang yang selamat adalah yang paling proaktif jaga diri.

di RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

di segmen penutup kali ini, aku cuma mau ingetin, alam emang kelihatan lagi ngirim sinyal atau pesan-pesan ke kita lewat cuaca yang gak menentu ya. Jadi pastiin kita sebagai anak muda peka, jangan di-read aja nih pesan dari alam. Tarakan itu kota yang indah, teman Pre2, dari pesisir pantai sampai hutan bakaunya. Jadi sayang banget kan kalau kita itu cuek sama isu ini. Kalau begitu teman Pre2, aku Ocha pamit dari Proaktif edisi kali ini. Jangan lupa tetap aktif dan kreatif ya, dan sayangi bumi kita serta tarakan rumah kita. See you when I see you. Bye. Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Ocha. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, jemaah haji Indonesia diminta tidak merekam warga Arab Saudi tanpa izin. Perihal ini pelanggaran privasi dapat berujung penjara dan denda miliaran rupiah. Kepala Daerah Kerja Madinah, Halilur Rahman menyampaikan imbauan saat apel pagi sektor 3 Madinah, di mana beliau mengingatkan aturan privasi Saudi yang berbeda dengan Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin terus menunjukkan hasil positif di Thailand Open 2026. Mereka memastikan tempat di perempat final usai mengalahkan pasangan Tiongkok Hu Keyuan dan Lin Xiangxi. Pasangan ini menang di 2 game langsung dan pertandingan dilaksanakan di Nimbibor Stadium pada hari Kamis kemarin. Kemenangan tersebut juga diraih dalam waktu 34 menit dan Leo mengaku bersyukur dapat melaju ke babak selanjutnya meski masih beradaptasi kembali sebagai pasangan. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia mencapai nilai 7 triliun rupiah. Angka ini terungkap saat Menteri Pertanian Amran Sulaiman melepas ekspor perdana ke Australia pada hari kemarin. Ekspor perdana dilakukan PT Pupuk Indonesia melalui PT Pupuk Kalimantan Timur di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur. Pemerintah juga menargetkan ekspor pupuk ke Australia mencapai 250 ribu ton pada tahap awal. Volume ekspor selanjutnya akan ditingkatkan hingga 500 ribu ton dengan total nilai 7 triliun rupiah. Dan teman Pro 2, itu tadi Info Pro 2 bersama Ocha di jam 10 pagi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini di Spada. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin teman Pro 2. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena kamu akan ditemenin bersama dengan Kak Teo di segmen Santai Siang. Aku Ocha pamit, see you when I see you. Bye-bye.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kedua Hitlist.
1: Selamat 70 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi menjelang siang, teman Pro 2. Balik lagi kita di Santai Siang kali ini bareng aku, Theo, yang hadir dan nyapa kamu pagi ini, teman Pro 2, sampai nanti jam 3 sore. Dan aku harap kamu hari ini, teman Pro 2, happy and bahagia pastinya ya, selalu, teman Pro 2, always ya, karena besok udah weekend, teman Pro 2 ya. Jadi aku harap hari ini kamu udah mempersiapkan nih, kira-kira besok kamu mau ngapain aja, jalan-jalan kah, di rumah aja kah, atau bareng keluarga aja kah, atau mungkin kamu pengen jalan bareng doi kamu setelah berapa hari sibuk, teman Pro 2, dengan pekerjaan dan lain-lain pastinya. Dan pastinya special segmen ini, teman Pro 2, Pro 2 at least sampai jam 12 siang ya. Kali ini aku mau ngasih tau kamu, udah diingetin lagi buat kamu, teman Pro 2, jangan lupa ya untuk vote di Instagram kita ya, biar nanti lagu favorit kamu yang pastinya banyak di vote, teman Pro 2, bakal diputar nih sama aku, yang pastinya ingin kita semua vibes-nya hari ini ya, mood-nya selalu sweet, teman Pro 2, mood-nya makin naik pastinya dengan lagu-lagu yang udah aku pasang di story, teman Pro 2 ya. Ada 4 lagu nih untuk di Pro 2 Whitelist Indonesia hari ini. Ada dia, Indakus, Malu-Malu, NPD Sempurnanyaku, Farel Hilal Keliling, dan NJ Carvalho Remuk, teman Pro 2. 4 lagu ini menjadi lagu yang paling banget sering aku dengar, banyak juga yang dengar, banyak banget yang jadi inbox sound story, apalagi di TikTok, teman Pro 2, sosmed-sosmed lainnya rame banget. So, kalau gitu teman Pro 2, tetap stay tune ya di Pro 2 FM. Fatin ingin mewarnai ruang dengar kita dulu lewat singlenya Pelangi dan Hujan.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Produa Hitlist.
1: Terus 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yo, goy. Ya, masih di Santai Siang, Pro 2 at least. Theo masih nyapa kamu di pagi ini, teman Pro 2 ya. So, teman Pro 2 ya, hari ini aku udah post pasnya di story Instagram at erilprodotrakan. Jangan lupa di follow teman Pro 2 Instagramnya. Lagu-lagu yang pastinya udah aku spill, teman Pro 2 ya, di Instagram kita di Pro 2 at least hari ini. Ada 4 lagu, teman Pro 2. Dia Indakus dengan singlenya Malu-Malu, lalu Sempurnanyaku by NPD, Farel Hilal Keliling, dan Angie Carvalho Remuk, teman Pro 2. Jadi aku langsung umumin aja, teman Pro 2, kali ini yang banyak banget di vote, banyak banget yang suruh mutar, teman Pro 2. Ada Angie Carvalho Remuk, teman Pro 2. Ada Kak Hildana, ada Kak Food Blogger, dan masih banyak lagi. Thank you banget ya teman-teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong soal lagunya Angie Carvalho ini, teman Pro 2 ya, Remuk, teman Pro 2. Sebenarnya lagu ini merupakan balada pop yang pastinya mengangkat kisah seorang perempuan yang memilih berhenti memperjuangkan cinta yang telah berlabuh pada orang lain, teman Pro 2. So, meski masih menyimpan perasaan ya, tokoh dalam lagu ini sebenarnya menggambarkan menyadari bahwa ia tidak bisa terus bertahan sendirian. Gitu, teman Pro 2 ya. Makna lagu dari Angie Carvalho, sebenarnya banyak makna lagu ini, teman Pro 2, namun secara umum seperti itu ya. So, langsung aja kita denger, teman Pro 2 ya. Ini dia Angie Carvalho, Remuk.

0: Hitlist.
1: Yo yo yo goy, Pro Duet List, Theo masih nyapa kamu nih, masih di santai siang di segmen spesial kita Pro 2 Hit List, teman Pro 2. Thank you so much buat kamu teman Pro 2 yang udah mau request lagu dan pastinya bantu vote juga lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hit List hari ini yang udah aku share dan pastinya udah aku upload di Instagram story kita teman Pro 2 ya. Next, banyak banget juga yang vote teman Pro 2. Dia Indakus Malu-Malu ya, lagu yang satu tuh emang enak banget teman Pro 2 didengerin ya. Malu-Malu ini kayak menggambarkan kita dalam suasana butterfly era gitu ya, era butterfly teman Pro 2 ya. Kita tuh ngerasa kayak malu-malu gitu ya, malu-malu buat ngungkapin sesuatu, malu-malu buat ngeliat aja tuh malu-malu teman Pro 2 ya, orang yang kita suka gitu. Jadi lagu ini mewakili banget sih buat kamu yang Gen Z, teman Pro 2, milenial dan apapun itu yang mungkin saat ini sedang merasakan jatuh cinta, asik. Dan teman Pro 2 ya, jangan lupa kamu juga bisa pastinya request lagu teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa juga buat vote lagu Indonesia top 20 mancanegara kita ya, pastinya yang nanti di jam 11 teman Pro 2. Anyway teman Pro 2, ada 3 lagu lagi yang pastinya belum terputar ya, belum aku putarin. Nah jangan lupa teman Pro 2 di vote. Nah kali ini ada Farel Hilal Keliling, ada NPD Sempurnanya Aku teman Pro 2, dan yang ini

Iya, maka aku putarin yaitu Dia Indakus Malu-Malu Teman Pro 2. So, thank you banget buat Kak Desita Purnama, ada Kak Faris, ada Kak Tazniena, Farisa, Naura, Kak Gilang lagi Teman Pro 2. thank you banget udah bantu vote di Instagram kita. Yuk, kita denger bareng Teman Pro 2, ini dia Dia Indakus Malu-Malu.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Pro 2 at least, teman Pro 2, Teo masih nyapa kamu di Santai Siang kali ini, teman Pro 2 ya. Anyway, teman Pro 2 ya, tadi kita udah dengerin lagu Fajar Nor, Angie Carvalho, Dia Indah Kusuma Lumalu, yang udah di request juga dan di vote juga teman-teman, sama teman-teman Pro 2 lainnya, teman Pro 2 ya. Thank you so much, teman Pro 2 ya, jangan lupa terus pantengin. Dan masih ada lagi 4 lagu Banjarnegara yang pastinya harus di vote, teman Pro, harus-harus banget, karena bakal kita putar dan denger bareng-bareng, seru bareng-bareng, happy bareng-bareng, kita gacor bareng-bareng teman Produa Santai Siang kali ini. Dan kali ini kita dengerin dulu lagu dari NPD Sempurnanyaku ya. Salah satu lagu yang udah juga masuk di Produa Playlist hari ini, teman Produa ya. Ini dia NPD Sempurnanyaku. Anyway, lagu ini teman Produa, tingkat kepedean kalau kamu makein ini sebagai backsound kamu tuh luar biasa, teman Produa. Jujur aku agak malu-malu pakai backsound ini karena aku enggak ngerasa sempurna gitu ya teman Brodo ya. Agak gimana gitu, tapi oke lah lagu ini ya teman Brodo. Yuk kita dengar bareng, ini dia NPD Sempurnanya Aku.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Harum.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hitlist.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Pro 2 Hitlist ya. Teman Pro 2, thank you so much buat kamu yang udah stay tune, teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, tadi kita udah dengerin lagu dari NPD, teman Pro 2, yang pastinya nemenin kita hari ini ya, dengan lagu-lagu yang udah pastinya kamu bantu request, teman Pro 2 ya, buat suasana kita di santai siang kali ini makin enjoy, teman Pro 2. Dan kali ini, teman Pro 2, lagu terakhir di Pro 2 Hitlist Indonesia ada Farel Hilal Keliling, teman Pro 2. Ini lagu yang relate banget sama anak muda, gaya catchy gitu ya, dan pastinya bikin kita enjoy di santai siang, teman Pro 2. Kali ini langsung aja kita denger bareng, teman Pro 2. Ini dia Farel Hilal Keliling.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hitlist.
1: Serat 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Pro 2 at least sampai siang. Theo masih nyapa kamu di siang ini, teman Pro 2 ya. Tadi kita dengerin lagu dari Afghan, So Warring But So Right, teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang terbaik dan pastinya bikin suasana hati kita di siang ini makin enjoy, makin sweet moodnya, teman Pro 2. Dan thank you banget buat kamu yang udah bantu vote di Pro 2 at least Indonesia, teman Pro 2. Kali ini kita langsung next ke Pro 2 at least mancanegara. Ada 4 lagu yang udah aku spill di Instagram, teman Pro 2 ya. Ada 4 lagu, yang pertama ada Tame Impala feat Jenny dengan single mereka Dracula. Lalu ada BTS dengan singlenya Swim. Lalu ada Tila feat Zara Larsson dengan singlenya She Did It Again. Dengan Bruno Mars juga yang terakhir, teman Pro 2, dengan singlenya Cha Cha Cha. Nah, inilah teman Pro 2 yang pastinya 4 lagu yang udah aku spill. Jangan lupa di follow juga akun Instagram @rrpro2 terakan kita. Dan lagu yang banyak banget di vote dan dipilih hari ini, teman Pro 2, ada Bruno Mars dengan singlenya Cha Cha Cha. Thank you banget ya buat Kak Zivela, ada Kak Food Blogger, Satya Fiona, ada Kak Gilang juga, terus ada Kak Firsa Naura, teman Pro 2 ya. Kali ini aku mau ceritain dikit, teman Pro 2, lagu dari Bruno Mars ini biasanya tuh sering banget dikaitkan sama lagu populer dari Bruno Mars sendiri ya, teman Pro 2 ya. Nah, lagu ini tuh berkisah tentang rasa percaya diri, romansa yang menyenangkan, dan ajakan untuk menikmati hidup sepenuhnya, teman Pro 2. So, kita dengar bareng, ini dia, Cha Cha Cha Bruno Mars.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hitlist.
1: Salah satu Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2, Pro 2 Hitlist. Theo masih nyapa kamu di siang ini teman Pro 2 ya. Anyway, tadi kita udah dengerin lagu Gemintang Hatiku baik Tiara Andini. Next kita dengerin lagu yang kedua banyak di vote teman Pro 2 ya, teman Pro 2. Ini dia She Did It Again, kolaborasi dari Tila and Sarah Larsen teman Pro 2. Ini lagu berkisar pada kepercayaan diri, daya tarik yang tak tertahan dan permainan emosional dalam cinta. Wes, ini mainnya logika sih ya teman Pro 2 ya. Dan lagu ini tuh sebenarnya menggambarkan bagaimana sih kedua penyanyi sadar mereka berbahaya bagi pasangan dan tanpa rasa malu sering menarik orang lain ke dalam hubungan yang intens dan berpotensi berantakan. So, teman Pro 2, kita denger bareng. Ini dia, She Did It Again.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Geri 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Produa Hitlist.
1: Selamat 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Pro 2 Hitlist. Masih ingin pastinya teman Pro 2 ya, nyapa kamu di siang ini. Masih enjoy pastinya, masih semangat nemenin kamu teman Pro 2 ya. Kali ini kita dengerin lagu terakhir di Pro 2 Hitlist hari ini teman Pro 2, ada BTS dengan singlenya Swime teman Pro 2 ya. Langsung aja kita denger bareng. Dan anyway teman Pro 2 ya, ngomong-ngomong soal BTS, sebelum kita dengerin lagunya teman Pro 2, aku mau ngasih tau nanti bakal BTS bakal jadi pembuka juga ya, buat tampil di Piala Dunia tahun ini teman Pro 2. Jadi kamu harus terus pantengin, support terus buat kamu ya teman Pro 2, apalagi buat kamu para ARMY-nya ya, fansnya teman Pro 2. Bah, mantul pokoknya BTS teman Pro 2. Langsung aja kita denger bareng, ini dia Swime by BTS.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 107 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pro 2 Hitlist akhirnya udah di akhir acara ya, teman Pro 2, di jam 12 lewat 2 menit ya. Tadi udah Pro 2 itu sudah mulai dari jam 10, teman Pro 2 pastinya. Buat kamu yang tahu banget dan selalu stay tune, pasti tahu banget sampai jam berapa. Berarti udah close juga nih teman Pro 2 untuk request lagunya. Dan nanti kamu bisa request lagi di segmen request lagu ya teman Pro 2. Dan jangan lupa teman Pro 2, hari ini ya, jangan lupa semangat buat kejalanin aktivitas kamu. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kali ini kita dengerin dulu lagu dari Seri Sevina Via dengan single sendiri sebelum kita masuk ke Pro 2 Kapa. Ini dia.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka. Kapa, karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Hai hai teman Produa, Produa Kapa, Theo hadir nemenin kamu teman Produa di Produa Kapa siang ini ya. Anyway teman Produa ya, hari ini kita bahas yang ringan-ringan aja tapi betul-betul menginspirasi teman Produa ya. Industri konten digital, peluang kreatif anak muda masa kini. Bener gak sih? Bener dong, banyak banget anak muda yang menggunakan sosmed ya teman Produa. Nah teman Produa, gimana nih kabarnya kamu hari ini? Semoga kamu tetap semangat ya di siang ini untuk menjalani aktivitas kamu. Entah kamu lagi sekolah, kuliah, mungkin kerja atau apapun ya, yang lagi santai mungkin sambil dengerin siaran favorit kamu pastinya di Produa FM Tarakan. Nah, kali ini teman Produa yang udah kita pengen bahas hari ini tentang industri ya, tentang digital. Kalau dipikir-pikir ya teman Produa, sekarang tuh hampir semua orang tuh setiap hari konsumsinya konten digital. Dan baru bangun tidur langsung buka TikTok, Instagram, YouTube ya pastinya, atau sosmed-sosmed lainnya. Belum lagi podcast yang sering banget didengerin pas perjalanan, apalagi video lucu yang dibagiin teman, sampai berita dan informasi yang sekarang tuh lebih sering kita lihat lewat media digital dibanding koran atau televisi ya. Nah, semua yang kita lihat itu sebenarnya itu dibuat sama orang-orang kreatif loh, yang pastinya di industri konten digital. Nah, industri ini fokus membuat berbagai macam konten untuk platform digital. Bentuknya juga banyak banget loh teman Produa ya. Ada video pendek, video panjang juga ada. Ada vlog, podcast, artikel, desain grafis gitu ya. Foto kreatif, animasi. Bahkan kayak konten-konten interaktif yang bikin orang tuh betah lama-lama di media sosial. Contohnya kalau di TikTok teman Produa ya, banyak banget figur-figur yang pastinya memanjakan mata. Apalagi kita senang banget cara mereka storytelling itu teman Produa ya. Menariknya lagi, industri ini juga berkembang sangat cepat ya. Kenapa? Karena sekarang tuh hampir semua aktivitas sudah serba online gitu ya. Mau bisnis, mau pendidikan, hiburan dan lain-lain tuh, sampai komunikasi sehari-hari juga bisa kita lakukan lewat platform digital. Makanya kebutuhan akan konten yang menarik itu makin tinggi teman Produa. So ya, kalau dipikir-pikir sebenarnya konten-konten seperti konten video pendek itu sebenarnya bisa banget loh menghasilkan sedikit cuan teman Produa ya, mungkin yang pelan-pelan akan menjadi bukit ya. Jadi buat kamu yang mungkin memiliki bidang atau bakat di bagian industri kreatif teman Produa, boleh banget ya, mungkin pelan-pelan dulu buat konten video serian kamu kah atau apakah gitu ya. Kita dengerin dulu nih lagu dari Shakira Fierce, TM.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Pak Gontaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting, Gajuwata, Produk Kapa, hadir menyapa dorang.

Yo yo yo teman Pro 2, kita lanjut pembahasan hari ini di Pro 2 Kapa, teman Pro 2. Nah, sekarang itu ya, perusahaan besar enggak cukup cuma punya produk bagus, teman Pro 2. Karena mereka juga harus punya konten yang menarik supaya orang tertarik melihat produk mereka. Bahkan UMKM kecil pun sekarang udah mulai bikin konten supaya jualannya lebih dikenal, biar luas, biar banyak yang kenal, teman Pro 2. Dan jadi jangan heran kalau sekarang tuh profesi seperti content creator, video editor, social media specialist, copywriter, sampai podcast host yang makin banyak dicari, teman Pro 2 ya. Karena teman Pro 2 yang bikin industri ini tuh makin menarik adalah siapa aja yang bisa mulai. Nggak harus punya studio mahal yang kayak kamera yang super canggih gitu ya, teman Pro 2. Karena contoh kreator sukses yang awalnya cuma pakai HP biasa dan modal kreativitas itu banyak, teman Pro 2. Yang penting itu ide, konsistensi, dan kemauan untuk terus belajar. Contohnya aja nih, sekarang banyak anak muda yang awalnya cuma iseng bikin video lucu atau sharing pengalaman di media sosial, ternyata kontennya viral dan akhirnya jadi peluang kerja. Nah, ada yang dapat endorsement, kerjasama brand, sampai punya penghasilan sendiri dari konten yang mereka buat. Nah, kalau kamu ngelihat Laura si... aku lupa teman Pro 2 apa konten kreator Laura Saburin atau apa gitu ya. Dia awalnya itu cuma kayak cerita sehari-hari, kayak misalnya ngejokes gitu ya. Orang yang suka gosipin dia, kalau ketemu dengan orang random tiap hari. Yang akhirnya hari ini dia menjadi konten kreator yang bisa berkelana kemana-mana, teman Pro 2. Nah, pastinya itu menjadi salah satu contoh ya, mendorong kita buat pengen gitu nyoba kayak dia gitu ya. Ya gak harus jadi dia juga, teman Pro 2. Mungkin kita boleh dengan hal-hal kecil kita sehari-hari gitu ya, konten apapun. Mungkin nanti yang lihat cuma 1, 2, atau 3. Nanti setiap hari bakal meningkat kok, teman Pro 2. Yang penting apa? Kamu konsisten terus. Oke, teman Pro 2, kita next dengerin lagu Heavy, Kretsi Tomorang and Elvi Elsha dengan single mereka Rintik Hujan, teman Pro 2. Yang kolab juga sama Sri Hanuraga.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Produk Apa? Karya Paguntaka hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting, Gajuwata, Produk Apa, hadir menyapa dorang.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Yeay teman Pro2, Pro2 Kapa masih nemenin kamu teman Pro2, bareng Theo masih stay nemenin kamu. Kita next yuk ke pembahasan kita nih teman Pro2 ya. Kali ini teman Pro2 ya, meskipun kalau kita lihat ya konten-konten creator tuh terlihat seru ya, sebenarnya bikin konten itu nggak juga selalu gampang gitu. Sebenarnya di balik video 1 menit itu yang kita tonton ya misalnya, kadang proses pembuatannya tuh bisa berjam-jam bahkan berhari-hari teman Pro2 ya, mikirin caranya gimana, letak kameranya gimana gitu ya. Mulai dari cari ide juga, syuting, editing, sehingga sampai ke bikin caption aja sampai mikir ya teman Pro2. Jadi sampai mikirin strategi supaya kontennya itu bisa menarik perhatian audiens. Nah, belum lagi persaingan di dunia digital yang juga ketat banget teman Pro2, karena hampir semua orang tuh bisa bikin konten, kayak semua orang tuh bisa kreatif dengan semacam apapun yang mereka miliki teman Pro2, berbeda-beda ya pastinya. Maka kreator harus punya ciri khasnya sendiri ya, supaya bisa diingat sama orang teman Pro2 ya. Kalau contohnya di TikTok sih teman Pro2 kayak Rizky Ari, dan konten-konten kreator lainnya teman Pro2, Midbait gitu ya, itu juga salah satu konten kreator yang gampang banget kita ingat di kepala gitu. Dan ada juga yang kadang tuh menonjol lewat cara ngomongnya ya, gaya editingnya teman Pro2, ciri khasnya mereka gitu ya, cara mereka storytelling gitu ya. Makanya penting banget buat konten kreator tuh untuk terus kreatif dan mengikuti perkembangan tren teman Pro2. Dan pastinya teman Pro2 ya, banyak banget contoh-contoh yang udah tadi aku bilang ya. Kita bisa juga ambil lewat cinta contoh dari bidang seni, mungkin kesehatan, pendidikan, atau mungkin A Day in My Life gitu ya teman Pro2 ya. Jadi buat kamu ya teman Pro2 yang suka banget bikin video, editing, desain grafis mungkin, atau nulis ngomong depan kamera, atau punya banyak ide kreatif, jangan takut untuk mulai berkarya teman Pro2. Siapa tahu aja dari hobi kecil itu justru bisa jadi karir besar di masa depan kamu. Dan info tadi juga teman Pro2 sebagai info terakhir kita ya di Pro2 Kapa hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune. Tenang aja, aku masih nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore. Yuk kita dengerin dulu lagu dari Lenny, Finish Me.

0: Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pro FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 santai siang masih bareng Theo, masih nyapa kamu teman Pro 2. Kita ke informasi olahraga dulu yuk teman Pro 2. Di mana nih guys? Dieder Deschamps resmi mengumumkan 26 pemain timnas Prancis untuk Piala Dunia tahun ini. Ini menjadi tugas terakhir sebagai pelatih dan karirnya bersama Les Bleus, di mana legenda sepak bola Prancis itu kembali mengandalkan bintang dunia demi membawa Prancis menembus final Piala Dunia 2026. Les Bleus juga memburu trofi setelah kegagalan sebelumnya ya. Di mana pada sebelumnya teman Pro 2, back Lucas juga dan tim lainnya sedang berusaha untuk memenangkan. Namun ya, namanya juga rezeki teman Pro 2, ya pastinya ada menang dan kalah ya. Dan buat kamu yang mungkin teman Pro 2 suka banget di bidang olahraga, ini bisa banget jadi role model kamu, bisa banget penyemangat kamu, dan bisa banget menginspirasi kamu biar semakin mengasah potensi kamu di bidang olahraga. Next, Delantis and Bila. Pengennya apa kita lewat ruang dengar, ini dia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yo, teman Pro 2 masih di Santai Siang bareng Tio, masih stay nemenin kamu teman Pro 2 ya. Semangat hari ini teman Pro 2, bentar lagi weekend, besok teman Pro 2. Kemarin juga tanggal merah sih, pasti kamu lagi menikmati ya teman Pro 2. Atau mungkin kamu bolos sekolah hari ini teman Pro 2. Karena sangat bergempet gitu ya, antara Jumat, tanggal merah, terus weekend gitu ya. Tapi apalah itu teman Pro 2 ya, jangan sampai lah ya. Semoga kamu tetap konsisten dengan aktivitas kamu ya. Kewajiban kita mungkin sebagai mahasiswa, sebagai siswa-siswi, sebagai pekerja teman Pro 2 ya. Kali ini ada Three Out teman Pro 2 yang pengen nyapa kita lewat ruang dengar dengan singlenya Ada Atau Tanpanya. Ini dia.

0: kata kita hari ini. Kalau emang ditakdirkan buat kita, selamanya bakal jadi milik kita.
1: Wah, bener tuh.
2: Walau merelakan emang sulit, tapi...

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini." Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Pro 2, santai siap.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Yeay, teman Pro 2, santai siang. Masih bareng Theo yang masih stay nemenin kamu, teman Pro 2. Gimana teman Pro 2 kabarnya siang ini? Semoga masih semangat, masih enjoy, masih menyala ya. Walaupun cuaca di luar tidak mendukung ya, tapi semoga aktivitas kamu, teman Pro 2, semuanya berjalan dengan lancar, teman Pro 2. Sehingga cuaca yang mungkin hari ini mendung-mendung sendu gitu ya, tidak menjadi penghalang buat kita, teman Pro 2. So, buat kamu yang masih stay tune, teman Pro 2, jangan lupa download aplikasi RRI Digital biar kamu bisa dengerin Pro 2 selalu dimanapun kamu berada. Lister film teman Pro 2 dengan singlenya Celebration ingin nyapa kita di santai siang kali ini. Yuk denger bareng.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Santai Siang
1: Pro 2 FM, teman terbaik.
0: Santai Siang
1: Pro 2 FM.
2: Salah satu siu Pro FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, santai siang. Teo masih hadir nyapa kamu, teman Pro 2, masih semangat di sini. Kalau kamu di sana, masih semangat nggak? Jangan lupa tetap semangat, teman Pro 2 ya. Makan siang juga jangan lupa ya, biar badan kamu tetap fit, berenergi buat melakukan aktivitas kamu, biar berjalan dengan lancar. Kali ini dari ini, teman Pro 2 dengan singlenya Stay Lit, teman Pro 2 ya. Ini kita denger bareng biar mewarnai suasana kita di santai siang kali ini. Langsung aja, ini dia.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pro 2 FM teman-teman, kamu teman Pro 2 santai siang. Kita ke informasi hiburan dulu teman Pro 2 Entertainment, di mana kali ini ya sinopsis drakor The Wonderfuls tayang di Netflix teman Pro 2. Tahu enggak sih teman Pro 2 ya, The Wonderfuls merupakan serial superhero komedi aksi terbaru asal Korea Selatan yang tayang di Netflix pada 15 Mei hari ini, dan serial ini mengambil latar tahun 1999 ketika isu tentang kiamat ramai dipercaya masyarakat. Ya pastinya itu teman Pro 2 isunya. Ceritanya juga berpusat pada kehidupan warga kota Heusung yang tiba-tiba memperoleh kekuatan super, namun kekuatan tersebut tidak sempurna dan sulit dikendalikan sehingga sering menimbulkan kekacauan. Dan cerita ini berfokus pada Eun Cheni yang diperankan oleh Park Eun Bin, yang dimana ia digambarkan sebagai gadis ceria, ceroboh, dan penuh kejutan. Dan ia juga tinggal bersama neneknya Kim Jae-buk teman Pro 2 sebagai pemilik restoran terkenal di Heusung yang diperankan Kim Hae-suk. Aku gak bakal ceritain panjang-panjang teman Pro 2 ya. Pastinya biar kamunya penasaran, langsung cus aja teman Pro 2 tambahin di film kamu, dan langsung go nonton sekarang, atau mungkin nanti juga boleh teman Pro 2

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Okay, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yo yo yo teman Pro 2, masih di Santai Siang bareng Teo ya. Teman Pro 2 masih stay nih nemenin kamu. Kita ke informasi olahraga dulu teman Pro 2, di mana Belanda menjadi salah satu kekuatan Eropa yang menjadi favorit untuk meraih prestasi puncak Piala Dunia tahun ini. Tim Orange tercatat pernah menjadi runner up sebanyak 3 kali ya, pada tahun 1974, 1978 dan 2010 yang terakhir teman Pro 2. Di bawah kepelatihan Ronald Koeman ya, kekuatan Belanda terletak pada skor sektor pertahanan. Nah, di mana kapten tim Virgil van Dijk juga menjadi jantung pertahanan bersama Mickey van de Ven dan Nathan Ake. Selain itu, kekuatan lini tengahnya menjadi yang paling lengkap ya di turnamen Piala Dunia tahun ini. Frankie de Jong menjadi otak kreativitas dalam mengatur tempo permainan dalam menyerang dan bertahan teman Pro 2. So, buat kamu teman Pro 2 yang lagi saat ini mungkin ya lagi fokus banget di bidang olahraga, bisa banget teman Pro 2 ini dijadiin suatu hal yang menginspirasi kamu atau suatu hal yang mendorong kamu biar makin optimis ya, biar makin tetap konsisten latihan sepak bolanya teman Pro 2. Siapa tahu nanti kamu bisa menjadi salah satu bagian dari timnas, amin ya. Next kita dengerin lagu Courage Red Red teman Pro 2, ini dia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Info Pro 2 FM. Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 3 sore bersama aku, Theo. Yup, kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terus memperkuat pemantauan program Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak. Dan demikian disampaikan juga Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka. Ia mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan layanan pengasuhan dan tumbuh kembang anak berjalan optimal di berbagai daerah. Hingga kini lanjutannya lebih dari 3.300 bina keluarga balita telah menjadi bagian dari program Tamasya. Dan kita ke informasi kedua, teman Pro 2, di mana nilai tukar rupiah mengalami pelemahan yang signifikan selama 2 hari libur dan cuti bersama. Hari ini pukul 12 waktu Indonesia Barat, berdasarkan data Bumerang, rupiah berada di level 17.600.000 per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah melemah 0.41% terhadap dolar Amerika Serikat, sedangkan indeks dolar Amerika Serikat bergerak menguat di level 99. Dan kita ke informasi terakhir, Goy, di mana kali ini pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps mempertahankan mayoritas pemain inti menghadapi Piala Dunia 2026. Keputusan itu menegaskan fokus Prancis menjaga stabilitas permainan menjelang turnamen besar. Squad Les Blues juga kembali dipimpin oleh kapten Kylian Mbappe di lini depan, yaitu penyerang itu tetap menjadi andalan utama setelah tampil konsisten bersama tim nasional Prancis. Dan teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 di jam 3 sore bersama aku, Theo, sekaligus menutup perjumpaan kita di Santai Siang. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune nemenin aku dari tadi, teman Pro 2. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena bakal ada Kadayang yang nemenin kamu di sore ceria. Aku Theo pamit, sampai jumpa lagi di segmen seru lainnya. Bye-bye and see you.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu lagi cari musik terbaru dan enak, pas banget stay di sini. Naikin volumenya, tetap

107,5 Projo FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Projo, bersama dengan penyepreang tentunya di segmen tercinta kita nih teman Projo. Welcome to Projo Update. Ini tempatnya informasi fresh musisi dari lokal sampai internasional ya. Nah sebelum kita masuk ke segmennya, aku pengen nanya dulu deh, apa kabar dunia jiwa dan raga? Ya di hari ini, hari yang cerah tapi dengan awan-awannya ya teman Projo. Aku harap itu sama sekali gak menutup senyum indah kamu. Makanya aku pengen kamu senyum dulu hari ini. I know, mungkin ini hari yang sibuk buat kamu, tapi tolonglah besok itu adalah weekend. Ini sebenarnya hari kejepit ya teman Pro 2. Kemarin tanggal merah ya kan. Mungkin ada juga teman Pro 2 yang hari ini justru libur juga. Makanya makin asik lagi and makin chill lagi, kita masuk ke lagu yang bakal segera kita putarkan di Pro 2 update kali ini ya teman Pro 2. Kita mulai dari informasi pertama, kita datang dari Triples nih guys. Tiga member mereka ada Chaeyoung, Haeyoung dan juga Sulin dikabarkan harus absen sementara ya setelah ngalamin kecelakaan lalu lintas ringan waktu lagi dalam perjalanan buat kegiatan grup. Dan memang ini bikin heboh ya kemarin teman Pro 2. Tapi ya untungnya kondisi mereka ini gak serius. Tapi pihak Mode House tuh bilang dokter tetap nyarani mereka buat istirahat total lah sebiar pemulihannya maksimal ya. That's why mereka gak ikut tampil nih di Yunis Cultural Exchange Festival dan posisinya diganti sementara sama member lain. Anyway, ngomongin Triples, grup ini emang lagi banyak banget dibahas fans K-pop ya. Mungkin kamu juga teman Pradua. Nah, salah satu lagu mereka yang paling populer yaitu Girls Never Die. Lagu ini punya vibe powerful dengan lirik yang ngomongin soal bangkit dari tekanan dan tetap percaya sama diri sendiri. Ditambah konsep MV-nya yang emosional and aesthetic loh, bikin lagu ini makin relate ya buat banyak fans. Hopefully Chaeyoung, Haeyoung, and Sulin cepat pulih ya. Dia bisa balik seru-seruan bareng member Triples lainnya di atas panggung. Get well soon.

Teman-teman Pro2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

Telepon teman terbaik kamu. Welcome back to Pro2 Update. Bersama ada yang pastinya pengisi ruang dengan kamu dari tadi ya, teman Pro2 di frekuensi yang sama 107 FM. Anyway, di Pro2 Update untuk info selanjutnya datang dari BTS nih, yang dipastikan bakal tampil di final halftime show Piala Dunia 2026 nih, teman Pro2. Ya, BTS bakal jadi salah satu headliner di acara super gede yang digelar di New Jersey Stadium, New York, tanggal 19 Juli nanti. Catat tuh tanggalnya ya. Anyway, yang bikin makin gokil, tahu gak? Mereka ini bakal satu panggung bareng Madonna dan Shakira loh. Jadi kebayang dong segede apa vibes konsernya nanti. Dan ini tuh juga jadi pertama kalinya final Piala Dunia punya konsep halftime show kayak Super Bowl ya. Dan menariknya lagi, acara ini bakal dikurasi sama Chris Martin dari Coldplay. So, banyak fans yang udah gak sabar nih nunggu collab dan konsep panggungnya bakal semeriah apa. Maybe kamu salah satunya ya kan? Anyway, ngomongin BTS, salah satu lagu mereka yang paling hype belakangan ini yaitu Swim. Ini memang lagu lagi naik banget ya di chart global karena punya vibes yang energik, beatnya juga kece, teman Pro2. Chorusnya juga gampang banget nempel di kepala ya kan. Sekali dengerin langsung nempel tuh ya. Banyak fans juga bilang lagu ini cocok banget sih buat anthem konser karena bikin suasana langsung pecah. Cah, meriah. Army pun langsung rame ya di medsos setelah kabar ini diumumin. Banyak yang bilang penampilan BTS di final Piala Dunia 2026 bakal jadi salah satu momen paling ikonik tahun ini. Menurut kamu gimana?

Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Welcome to Pro 2 Update. Masih bersama Dayang, teman Pro 2. Anyway, di info Pro 2 Update ada info selanjutnya nih, datang dari dunia musik Indonesia yang belakangan juga lagi hype ya di sosial media, teman Pro 2. Ada penyanyi Afgan yang lagi siapin konser spesial bertajuk Retrospect buat ngerayain 18 tahun perjalanan karirnya di industri musik. Nah, yang bikin menarik, tahu nggak, Afgan ini bakal pakai kacamata lagi dong di atas panggung. Siapa yang kangen sama Afgan pakai kacamata, teman Pro 2? Yah, item ikoniknya memang dulu selalu nempel banget ya sama image-nya Afgan, teman Pro 2. Selain memang langsung pipinya, ya kacamatanya. Nah, ini tuh bakal comeback khusus pas bawain lagu Kacamata. Katanya sih, momen itu sengaja dibuat untuk ngasih vibes nostalgia nih ke para fans yang udah ngikutin perjalanan Afgan dari awal karirnya. Apalagi lagu Kacamata sendiri ini jadi salah satu track yang cukup relate dan punya vibe mellow khas Afgan banget ya, teman Pro 2. Lagu ini juga masuk dalam album Retrospective yang jadi rangkuman perjalanan musiknya selama ini. Well, konsernya nanti gak cuma jual suara dan lagu galau aja, tapi juga bakal full visual megah ya dengan konsep Grand Symphonic Universe. So, bakal ada orkestra, lighting keren, LED panggung super besar, sampai konsep panggung yang katanya kayak dari perjalanan hidupnya Afgan, teman Pro 2. Menariknya lagi, konser ini digarap bareng musisi legend Erwin Gutawa yang bilang kalau konser ini bakal fokus banget ke rasa dan emosi di tiap lagunya. So, bukan kayak nyanyi doang ya, tapi bener-bener ngajakin penonton buat nostalgia bareng. Dan buat kamu yang udah penasaran, konser Afgan Retrospective bakal digelar tanggal 18 Juli mendatang. Catat, tepatnya di Jakarta Convention Center. Yah, bukan di Tarakan, teman Pro 2. Katanya juga bakal ada 3 bintang tamu spesial yang masih dirahasiakan loh. Kira-kira kamu terbang gak nanti nonton Afgan?

Boy Next Door. But sometimes bersama hampir menyapa teman Pro 2 di Pro 2 Update bersama Dayang. Wah, teman Pro 2, ini Boy Next Door dipastikan bakal mampir di ke Jakarta loh lewat tur dunia mereka yang bertajuk Nokon Volume 2. Konsernya dijadwalkan digelar tanggal 5 Desember mendatangnya. Ya, di tahun ini teman Pro 2. Tepatnya di Indonesia Convention Exhibition BSD City. Tur ini bakal jadi salah satu tur terbesar mereka sih, karena bukan cuman keliling Asia aja, tapi juga sampai ke Amerika Utara, bahkan sampai Jepang teman Pro 2. So, Indonesia termasuk negara yang beruntung ya masuk daftar konser mereka tahun ini. Anyway, selain kabar konser, Boy Next Door juga lagi siap comeback nih dengan album full pertama mereka berjudul Home, dan bakal rilis bulan Juni nanti teman Pro 2. Mereka bahkan udah lebih dulu ngerilis lagu pra-rilisnya loh dengan tajuk Dog Dog Dog yang langsung ramai juga dibahas fans, karena vibes-nya itu loh fun, fresh, and easy listening banget. Kalau ngomongin lagu populer mereka, banyak fans pasti langsung ingat juga ya sama But Sometimes yang kamu dengerin tadi. Lagu ini punya lirik yang relate tentang hubungan anak muda yang kadang sweet tapi juga bikin linglung ya kan. Ditambah beatnya juga kece and performance mereka yang energik bikin lagu ini cepat viral di kalangan fans K-pop. Dengan member lengkap mulai dari Sungho, Riwo, Jaehyun, Taesan, Lihan, sampai Wonhak, konser nanti diprediksi bakal penuh fan service sih dan stage yang super seru. So siap-siap aja kita war tiket ya teman Pro 2, karena vibe konser Boy Next Door terkenal memang pecah banget. Well, thank you buat teman Pro 2 yang udah stay tune bersama Dayang dari tadi ya di Pro 2 Update kali ini. Mulai dari comeback idol K-pop, concert spectacular, sampai kabar terbaru dari dunia hiburan yang lagi rame banget dibahas. Pantengin terus karena bakal ada banyak update seru lainnya yang sayang banget kalau misalnya teman Pro 2 lewatin. Gak kerasa memang kita di penghujung acara Pro 2 Update hari ini. Tapi tenang aja ya teman Pro 2, Dayang masih bakal menyapa kamu sampai nanti jam 8 malam di segmen Sore Ceria. Tetap stay tune di Pro 2 FM. Jam 4 ini kita dengerin dulu yuk teman Pro 2, ada segmen menarik yaitu Bolcast Podcast Sepak Bola. Tapi sebelum kesana, yuk kita dengerin dulu satu lagu dari Cat's Eye dengan tajuk Game Boy. Enjoy!

0: posisi negara yang ada di grup C. Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia RRI Tarakan. Dan pendengar, kembali berjumpa bersama kami dalam program Bolcast, podcast sepak bola seputar Piala Dunia 2026 bersama saya Setiadi dan rekan kerabat kerja yang bertugas. Dan pada Bolcast edisi kali ini kita akan mengangkat topik atau tema berkaitan dengan tim yang bakal diprediksi lolos dari grup C dan grup D Piala Dunia 2026. Dan untuk membahas topik kita pada pagi hari ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani dua pengamat sepak bola di Kota Tarakan. Yang pertama Bung Matnur. Bagaimana nih Bang Matnur? Sehat tentunya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yang kedua ada Muhammad Yosta. Bung Yosta, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Dan tentunya banyak yang akan kita bahas berkaitan dengan seputaran Piala Dunia 2026. Dan kita ketahui bersama bahwa format Piala Dunia 2026 ini berbeda dibandingkan Piala Dunia sebelumnya. Yang Piala Dunia sebelumnya itu mempertandingkan 32 peserta, kali ini menjadi 48 peserta dan dipertandingkan secara di 3 negara gitu, bersama-sama, baik di Amerika Serikat, Kanada maupun Meksiko. Tentu dengan konsekuensi 48 peserta pada Piala Dunia 2026 ini merubah berbagai format pertandingan. Salah satunya tim yang bakal lolos dari babak penyisian grup ini tidak hanya sebagai juara satu maupun runner up, tapi juga akan diambil 8 tim dari peringkat 3 terbaik dari seluruh grup yang ada pada Piala Dunia 2026. Langsung saja saya akan berbincang-bincang dengan topik kita pada kali ini, yaitu tim yang bakal diprediksi lolos dari grup C dan grup D. Kita satu persatu kita bahas di grup C dulu ini, Mat Nur dan Bung Yosta. Kita ketahui grup C ini dihuni Brazil ya, Maroko, Haiti dan Skotlandia. Nah, tentu banyak pengamat ya tentunya yang mengunggulkan Brazil ini bakal diprediksi keluar sebagai juara grup C. Bagaimana nih Mat Nur kalau menilai komposisi negara yang ada di grup C? Ada Brazil, Maroko, Haiti dan Skotlandia. Silakan.
1: Ya, makasih. Jadi kalau melihat prediksi untuk di grup C, memang semua juga pengamat sepak bola ataupun pencinta sepak bola pasti tujuannya ke Brazil. Ya. Tapi memang skema Piala Dunia 2026 tahun ini memang berbeda dari Piala Dunia sebelumnya, karena sebelum-sebelumnya juga ada namanya tim kuda hitam. Nah, di sini ada grup C ini ya, ada Haiti, terus Paraguay ya,
0: Skotlandia.
1: Nah, kalau dari Brazil mungkin orang tahu prediksi yang akan lolos ya, ke babak selanjutnya mungkin Brazil salah satunya.
0: Yeah.
1: Terus yang kedua kalau saya lihat Maroko.
0: Yeah.
1: Nah, tapi ini kan prediksinya kita.
0: Yeah.
1: Nah, betul. Mereka juga negara-negara yang di Piala Dunia ini bukan negara-negara kaleng-kaleng. Kalau kita ngambil banyak sekali yang pengen lolos ke Piala Dunia, sulitnya luar biasa. Nah, tentu 48 tim ini tidak bisa kita menganggap bahwa Haiti itu cuma jalan-jalan. Skotlandia itu juga pelengkap untuk satu grup harus 4 tim. Nah, jadi tentu memberikan perlawanan yang luar biasa nanti
0: luar biasa. Oke. Baik, kalau kita lihat sendiri meski Brazil ini diuntungkan ya di grup C ini hanya bertemu salah satu negara ya. Ya, semifinal juga di Piala Dunia 2022 Qatar, Maroko yang sempat membuat kejutan. Kira-kira prediksi Mat Nur sendiri, persaingan antara Brazil dan Maroko nih, apakah mampu menempatkan Brazil sebagai juara grup nantinya atau runner up atau bagaimana ini?
1: Kalau pertemuan antara Brazil maupun Maroko, saya rasa memang memberikan pertandingan yang luar biasa nanti ya.
0: Ya.
1: Nah, karena memang setiap grup ini mencari juara grup karena menghindari tim-tim yang lolos di grup-grup fase yang lainnya. Nah, tentu memberikan perlawanan kalau di atas kertas kan, karena Brazil ini juga mempunyai produk-produk pemain sepak bola yang kita tahu dari dulu melahirkan pemain-pemain hebat, pemain-pemain yang luar biasa, termasuk Maroko juga sekarang karena dia membuktikan Piala Dunia sebelumnya bisa lolos ke babak semifinal. Nah, tentu Ini ya kalau saya prediksi paling menang Brazil, tapi tipis lah.
0: Tipis lah. Tapi kalau lihat dari skuad pemain ya hari ini, baik Brazil maupun Maroko, apakah lebih baik dibandingkan Piala Dunia 2022 atau sedikit cenderung statistiknya menurun gitu? Bagaimana nih kalau pengamatan? Brazil. Ya, Brazil maupun Maroko.
1: Kalau saya lihat Maroko, dia luar biasa nih kalau dia persiapan, karena sudah mulai ada pemain bintangnya yang berpengaruh di klub-klub. Nah, karena kan rata-rata pemain Maroko ini bermain di liga, pemain-pemain liga-liga Eropa, tentu kualitasnya meningkat dan bisa mempengaruhi teman-temannya. Nah, kalau Brazil sudah tersebar. Nah, ya. Tapi tim ini tidak bisa kita prediksikan bahwa karena namanya besar, karena di situ juga pasti banyak pola pikir, bisa jadi kacau bermainnya dengan Maroko, karena Maroko ini paling 2-3 orang yang menginstruksikan. Ya. Nah, jadi tujuannya jelas. Kalau Brazil kan dari penjaga gawang banyak, woi banyak banyak ininya. Nah, kita mungkin kalau untuk antara keduanya, Maroko di Piala Dunia 2026 ini paling menunjukkan kualitasnya. Kalau Brazil, karena memang saya tidak ngikuti, karena saya taunya pemainnya udah luar biasa gitu.
0: Baik, baik. Oke, saya ke Bung Yosta sendiri. Bung Yosta, kalau melihat komposisi negara yang ada di grup C, pandangan Bung Yosta sendiri apakah sama seperti Mat Nur bahwa Brazil maupun Maroko akan menjadi dua negara yang diprediksi bakal lolos lah dari zona grup C? Silakan.
2: Secara kasat mata memang pilihan orang sudah pasti otomatis ya, Brazil dan Maroko itu dengan mudahnya seharusnya ya. Cuma kan kita enggak tahu ya di lapangan seperti apa. Karena bisa jadi yang seperti Mat Nur bilang tadi, jangan-jangan Haiti enggak cuma jalan-jalan doang nih.
0: Iya.
2: Tapi kalau menurut saya mungkin Haiti nyetak satu gol bisa lah kali ya. Karena nyetak satu gol itu di Piala Dunia susah. Ya kan? Bisa jadi mungkin aja ada kejutan-kejutan kayak Arab Saudi tahun kemarin kan, bisa aja. Tapi secara secara ranking mungkin kita bisa lihat bahwa Brazil dan Maroko memang jauh di atas kertas dari Skotlandia dan Haiti.
0: Haiti ya. Tapi kalau melihat komposisi performa pemain tadi, baik Brazil maupun Maroko secara statistik mengalami peningkatan dibandingkan menghadapi Piala Dunia 2022 Qatar?
2: Mengalami peningkatan mungkin iya sedikit, tapi sedikit ya, karena melihat dari permainan Maroko ya, Maroko dulu dari tahun Piala Dunia sebelumnya itu memang ada peningkatan, terlebih tahun ini ya, mereka yang Piala AFCON, Piala Afrika itu kan mereka menangkan, tapi di atas anu ya, walaupun agak kontroversi menangnya, tapi secara permainan, secara statistik dan pemain-pemainnya pun, inilah saya rasa kematangan para pemain dari Maroko itu, karena mereka sudah pernah diuji, sudah masuk finalis Piala Afrika dan semifinalis Piala Dunia sebelumnya, itu mereka saat ini lagi matang-matangnya para pemainnya ini, lagi golden eranya lah sebutannya sekarang.
0: Generasi emas lah ya.
2: Masih melawan harusnya. Dibandingkan kalau Brazil ini kan bedanya dari Piala Dunia sebelumnya ini di pelatihnya. Karena sekarang Carlo Ancelotti kan yang kita tahu di mana di klub balik layar itu sangat bagus mentalitasnya dibentuk. Secara permainan mungkin agak-agak Real Madrid.
0: Agak-agak
2: Real Madrid. Tapi ya itu mentalitas lah yang sebetulnya yang jadi kunci dari para pemain Brazil ini.
0: Oke, kalau kita melihat perubahan pelatih yang dilakukan oleh Brazil ke Carlo Ancelotti, ini menjadi target mereka untuk bisa membawa pulang Piala Dunia ke-6 ini. Kalau melihat ada perubahan besar enggak ketika dilatih Carlo Ancelotti ini, memang melihat dari kualifikasi ya tentunya, pertandingan-pertandingan persahabatan yang terdekat sebelum Piala Dunia 2026 ini digelar. Memang ada perubahan mencolok dari permainan Brazil atau bagaimana nih?
2: Permainan tidak berubah mencolok sih ya. Kalau kita melihat track recordnya Carlo Ancelotti kan, dia liga yang panjang itu memang terseok-seok. Brazil kan kemarin masuk ke Piala Dunia juga terseok-seok, tapi ketika di kompetisi yang butuh apa intensitas tinggi, nah di situ dia bakal menunjukkan tajinya gitu,
0: menyimpan lah ya kekuatan.
2: Ya kita nggak tahu ya Ancelotti itu bakal, kan dia bisa menyesuaikan diri dengan taktik musuhnya gitu.
0: Oke, baik. Tidak hanya soal Brazil maupun Maroko, tapi Skotlandia ini juga cukup menarik nih, bahwa kita ketahui bahwa Skotlandia ini sempat absen 27 tahun ya. Baru masuk ke Piala Dunia lagi di 2026 ini. Itu pun mungkin bisa saja karena pesertanya bertambah dari 32 ke 48. Kalau menurut pengamatan Bung Yosta sendiri, bagaimana sih posisi tim Skotlandia ini? Apakah sekedar pelengkap atau memang benar-benar bisa menjadi kuda hitam pada Piala Dunia 2026 ini?
2: Untuk jadi kuda hitam sih belum bisa sih ya. Dia memang kalau kita lihat memang dari pot-potnya ini kan, pot-pot di grup C ini, Skotlandia itu mungkin bisa aja masuk di pot 4 sama dengan Haiti gitu. Tapi masih di atasnya Haiti gitu. Ya mudah-mudahan aja ketika di pertandingan sesungguhnya setidaknya bisa bermain bagus lah, itu aja dulu, bisa bermain bagus dan menghibur itu sudah jadi tontonan yang bagus untuk kita semua gitu.
0: Tapi beda dengan Haiti nih, kesenjangannya agak terlalu jauh nih bahasanya. Apakah benar demikian?
2: Iya, jauh betul sih.
0: Ya kalau kita secara peringkat kan Haiti di peringkat ke-83 FIFA gitu. Yang lain kayak Maroko maupun Brazil itu 10 besar gitu. Terus Skotlandia ini peringkat 40-an, jadi agak terpaut jauh. Apakah ranking ini memang menandakan kualitasnya terlalu signifikan perbedaannya? Karena ini Piala Dunia juga ada yang mengatakan bahwa peringkat itu juga tidak menjadi jaminan, karena di Piala Dunia semua bisa terjadi. Apakah sepakat seperti itu, Mbak Nur?
1: Sepakat sih kalau saya, karena perankingan ini kan sebenarnya dari perjalanan negara itu menuju ke Piala Dunia. Nah mungkin dari sebelumnya dia peringkat terbawa, dia mengikuti kualifikasi. Kualifikasinya kan juga mulai dari kualifikasi daerah, terus menuju ke benua, kan luar biasa perjalanan. Nah, itulah ranking itu pelan-pelan naik. Tapi kalau menurut kalau kita berpatokan dengan ranking juga, tidak bisa menjamin juga bahwa dia bisa menunjukkan kualitasnya dia di Piala Dunia ini. Karena intinya bagaimana kayak kita saja yang Indonesia nih, di Indonesia nih, kalau pengen sekali mau main di Piala Dunia luar biasa, kita malah euforianya untuk lolos tuh luar biasa. Mungkin kalau kita sudah ada di Piala Dunia, ya udah kita menikmati karena kita tahu kualitas bermain kita seperti apa. Untuk meloloskan diri itu yang luar biasa.
0: Ya terbukti Indonesia bisa kasih kalah Curacao di persahabatan, tapi Curacao yang lolos Piala Dunia gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan, kalau saya ini agak kurang memperhatikan perkembangan negara-negara yang baru masuk ini seperti Haiti gitu. Apakah memang layak atau ideal atau bagaimana ini, Bung Matnur? Dan apakah bisa saja memberikan perlawanan atau jadi bulan-bulanan di grup ini? Gimana?
1: Jadi yang lolos di Piala Dunia ini kan memang ada yang melalui kualifikasi, ada yang sebagai tuan rumah. Nah, dan memang ada yang kualifikasi terus playoff dan sebagainya. Nah, tentu dia sudah berjuangnya luar biasa, apalagi yang melalui playoff dan sebagainya. Apalagi di negara-negara Eropa mungkin, karena sudah banyak negara-negara yang sudah masuk di daftar FIFA, otomatis pesertanya banyak. Nah, jadi tentu kalau saya lihat ini bisa memperlihatkan bahwa bagaimana orang pengen sekali mau main di Piala Dunia. Nah, kualitasnya pun, makanya kalau kita prediksi di sini mungkin okay lah grup C Brazil Maroko. Ya kan, tapi dua ini kan mungkin dia mencari tiket di tiga terbaik. Tiga terbaik. Nah, bisa jadi nanti di tiga terbaik kita tidak tahu lagi karena
0: lolos ke babak selanjutnya malah justru menang. Nah,
1: dia pakai strategi mungkin bertahan lolos eh malah saya final. IT lagi apa enggak sakit hati kita.
0: Tapi kalau Bung Yusna melihat Skotlandia maupun Haiti ini, apakah memang akan memperlihatkan kesenjangan yang terlalu jauh dengan Brazil maupun Maroko nantinya? Atau justru lebih parah jadi bulan-bulanan di grup ini?
2: Ya, memang kesenjangan sudah pasti terlihat ya. Tapi ya, tentunya mudah-mudahan mentalnya mereka ini tidak tiba-tiba itu langsung ngedrop ketika berhadapan dengan Maroko ataupun Brazil gitu. Justru seharusnya ya itu menjadi pemicu semangat mereka bahwa setidaknya tidak menjadi bulan-bulanan di antara Maroko dan Brazil ini sudah salah satu prestasi gitu. Makanya seperti saya bilang tadi, kalau Haiti bisa nyetak satu gol di antara ketiga tim ini, itu prestasi untuk Haiti. Negara Haiti, bisa jadi mereka ada tanggal merah libur.
0: Dijadikan tanggal nasional ya, untuk dunia sepak bola, ini apa yang tidak bisa gitu.
2: Karena sesulit itu sebetulnya bermain di Piala Dunia.
0: Iya, tapi saya cukup menarik ini di grup C bahwa di berbagai platform media sosial ini masih banyak yang menjagokan bahwa Maroko nih yang akan keluar sebagai juara grup, bukan Brazil gitu. Nah kalau Bung Yosta melihat apakah memang Maroko ini kansnya lebih kuat untuk sebagai juara grup dibandingkan Brazil atau sebaliknya?
2: Bisa aja menjadi, kan penentunya ini sebetulnya ketika Brazil dan Maroko yang berhadapan kan.
0: Ya.
2: Itu. Jika Scotland dan Haiti ini mereka clear, kasih ya. Clear, berarti ya penentunya di laga ini kan. Nah, ketika mereka bertemu ini kan permainan open play ini dua-dua. Nah cuma Maroko kalau melihat dari track record sebelumnya mereka open play dan sistematis. Berbeda dengan Brazil yang apalagi Carlo Ancelotti ini kan termasuk pelatih yang pragmatis gitu. Ketika turun lapangan pemain ini dibebaskan untuk bermain seperti apa gitu. Asalkan mereka masih mengingat tugasnya masing-masing gitu. Berbeda dengan Maroko yang lebih sistematis. Mereka bermain by system seperti yang sebelum-sebelumnya mereka bertahannya kuat. Permainan di tengahnya juga oke. Tapi jika situasinya mereka ini bermain bertahan, ya serangan baliknya itu yang jadi penentu di Brazilnya nanti itu.
0: Apalagi banyak yang menilai bahwa back dari Maroko masih ada Ashraf Hakimi yang lagi performanya gemilang di klub gitu kan, dan juga punya kiper yang menjadi salah satu kiper terbaik juga di Piala Dunia Qatar gitu. Apakah ini memang mempertegas posisi itu bagaimana Bung Isa?
2: Iya, harapannya sebagai penonton sih tentunya pertandingan ini diharapkan seru ya. Harap seru itu tidak cuma mungkin berbalas gol atau bagaimana taktikalnya di lapangan bermain gitu kan. Ya mudah-mudahan kedua tim ini tidak saling menghindari tim-tim tertentu gitu. Kadang kan kalau sudah peringkat satu atau peringkat dua, lihat grup-grup sebelumnya.
0: Lagi lawan runner up-nya, wah kuat nih, ngalah juga berarti.
2: Itu kan bisa jadi penentu tuh, makanya mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Kita harapnya bermain fair play, di mana kemenangan adalah segalanya gitu. Mudah-mudahan ya itu sih.
0: Oke, kalau Mat Nur sendiri melihat posisi Brazil hari ini ya, yang mungkin ada kombinasi baik senior maupun junior ya. Kayak Neymar masih juga menjadi salah satu yang dipanggil gitu. Vinicius Junior juga masih ada gitu. Apakah memang dengan komposisi gabungan antara pemain senior dan pemain muda ini kembali mengangkat era kejayaan Brazil ini, seperti ya kita ketahui abad 2000 pertama itu kuat sekali Brazil itu gitu. Gimana ini?
1: Ya, itu tadi yang saya maksud, bahwasannya di Brazil ini kan banyak otak penggeraknya. Nah, jadi ada seniornya, juniornya juga luar biasa main di klub. Nah, tentu ini menjadi polemik di internal Brazil. Nah, karena mau menunjukkan dan bahwa dunia juga mengakui bahwa Brazil permainannya kan luar biasa. Sudah tahu orang kalau Brazil mau siapapun melahirkan pemain-pemain muda pasti luar biasa juga di klub-klub. Nah, ini tentu menjadi polemik ketika berhadapan dengan ya sedikit mungkin menganggap remeh mungkin IT Skotlandia. Nah, itu bisa kacau di situ. Nah, karena apalagi di mereka ini bahwa saya sudah bintang 5 kan bahasanya seperti itu. Nah, yang memang kalau negara lain pun mau ngejar ya
0: panjang
1: karena Piala Dunia kan 4 tahun sekali. Nah, tentu tahun ini juga apakah dia bisa nambah atau mempertahankan saja atau ada sudah mulai menyelip karena sudah ada mulai bintang 4.
0: Iya. Nah, Jerman ini, gitu.
1: Jerman ya kan. Nah, ada satu lawannya ya Italia kan enggak lolos
0: tapi enggak lolos.
1: Nah, ini yang menjadi keseruan nanti di grup C ini karena apa? Orang mungkin fokusnya ke Brazil, tapi yang lainnya ini kan kalau bertemu dengan tim kuat, nah pasti mainnya juga berbeda. Okay. Lebih semangat lagi. Nah, mungkin pikirannya ya udah kita bisa tahan imbang ini sudah luar biasa. Nah, tapi kan menjadi catatan sejarah bahwa Haiti bisa mempertahankan apa tahan imbang lah bahasanya. Okay. Seperti itu.
0: Kalau Matur memprediksi di grup C juara grup Brazil atau Maroko?
1: Kalau prediksi saya, oh, ini harus dicatat.
0: Ya, siapa tahu benar kan jadi rujukan.
1: Ya kalau masih pas grup, saya prediksinya masih Brazil.
0: Brazil juara grup, ya. Pertama juara grup.
1: Runner up Maroko. Runner up ya Maroko. Okay. Tapi memang penentuan poinnya ya tipis-tipis lah karena mungkin ini seru di sini kalau saya
0: terus
1: lihat.
0: Terus tiga terbaiknya di grup C.
1: Tiga terbaik antara masih bisa atau dapat Skotlandia kalau
0: Skotlandia. Oke. Okay. Kalau Bung Yosta di grup C, ayo prediksinya sama juara grup ya. Sama. Berarti Brazil, Maroko dan Skotlandia. Ya. Oke, okay. Baik pendengar dimanapun Anda berada dan tentunya itu tadi diskusi kita, bincang-bincang kita berkaitan dengan prediksi yang akan bakal terjadi di grup C Piala Dunia 2026. Sebelum kita membahas bagaimana prediksi tim yang bakal lolos dari grup D Piala Dunia 2026, kita rehat sejenak, kami hadirkan komersial break berikut ini.
3: 92,1 Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
5: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Sama-sama.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: bergabung di TIPA. Kembali bersama kami dalam program Bolcast, masih berkaitan dengan podcast sepak bola seputaran Piala Dunia 2026. Masih dengan dua narasumber yang sama dari pengamat sepak bola, baik Bung Matnur maupun Bung Yosta, yang tadi sudah membahas cukup banyak berkaitan dengan prediksi-prediksi tim yang bakal lolos dari babak penyisian grup C Piala Dunia 2026. Dan kali ini kami akan menyambung diskusi untuk membahas potensi tim yang bakal lolos dari babak penyisian grup D Piala Dunia 2026. Baik, Bung Matnur dan Bung Yosta, kita ketahui di grup D ini ada tuan rumah Amerika Serikat. Ini yang pertama. Kedua ada Paraguay, Australia, dan Turki. Nah tentunya banyak beranggapan rata-rata air ini. Jadi persaingan lebih sengit sebenarnya. Meski tuan rumah ini selalu diuntungkan ini, baik dari supporter maupun hal-hal teknis lainnya. Kalau kembali ke Bang Matnur untuk menganalisa grup D sendiri seperti apa nih?
1: Ya, untuk di grup D biasanya kan tuan rumah tuh di grup A. Nah, memang skema Piala Dunia ya ini malah di grup D Amerika Serikat. Nah, dan ada Australia, Turki, Paraguay. Nah, keempat tim ini memang seperti Turki kan baru mencicipkan lagi dirinya di Piala Dunia. Mungkin sudah sekitar 27 tahun baru kembali lagi ke Piala Dunia. Tentu mungkin ya penasaran yang memang selama ini sulit untuk lolos, akhirnya dia kembali di Piala Dunia 2026. Nah, untuk apa yang disampaikan tadi Bung, bahwa di grup ini memang saling mengunggulkan 4 tim ini, karena memang tidak ada yang terlalu menonjol karena sama-sama memang kualitasnya rata-rata, tapi memang itu tadi yang lolos di Piala Dunia ini memang yang terbaik sudah dari beberapa peserta negara bergabung di FIFA. Nah, tentu menghasilkan pertandingan-pertandingan partai-partai yang antara mungkin Amerika, Paraguay, dan ya memang sangat sengit sekali. Untuk prediksi pun mungkin sulit untuk siapa juara grup maupun runner up.
0: Iya, kalau kita melihat kembali, tentu yang akan kita bahas pertama yaitu tuan rumah Amerika Serikat AS. Selain diuntungkan secara tuan rumah, supporter yang pasti akan berlimpah gitu, juga kondisi geografis yang mereka sudah terbiasa gitu dengan cuaca dan lain-lainnya. Nah, yang kita perlu bahas bahwa pemain ini, kalau kita katakan pemain Amerika Serikat ini lebih banyak main di liga domestik mereka ya, hampir mayoritas dibandingkan beberapa negara kayak Turki ini lebih banyak juga bermain di liga-liga Eropa, di negara-negara lain. Tapi kalau lihat kekuatan Amerika sendiri, cukup menjanjikan nggak di Piala Dunia 2026 ini yang lebih banyak mengandalkan memang atlet-atlet yang bermain di liga domestik mereka sendiri gitu?
1: Ya, kalau saya juga melihat di Liga Amerika sendiri pun jarang kan, jadi jarang, belum tahu sekali pemain-pemain Amerika. Tapi memang tadi dia diunggulkan bahwa dia tuan rumah. Terus di sepak bola ini supporter sangat sangat berpengaruh sekali, luar biasa kalau supporter itu, karena pemain ke-12 dia dalam sepak bola kalau supporter. Nah, pasti ada penunjangnya di situ. Nah, masalah teknis, cuaca dan sebagainya dia sudah tahu bagaimana. Tentu namanya tuan rumah, ya ada rasa bagaimana ya harus menampilkan dari kualitas permainan dan sebagainya. Dan terus memang kita tidak fokus di liga Amerika itu tadi. Nah, malah mantan-mantan pemain top yang bermain di sana. Nah, apakah itu berpengaruh? Nah, nanti kita lihat kualitas pemain-pemain Amerika Serikat nanti pada saat Piala Dunia.
0: Baik, di grup D ini ada Australia. Ini salah satu negara benua Asia lah sudah. Masuk di benua Asia meski secara kulit agak beda ini. Lebih kepada mereka kulit Eropa. Tapi Australia ini juga kalau secara ranking FIFA kan masuk 27 besar gitu. Artinya juga salah satu tim negara yang masuk di jajaran papan tengah lah di setiap perhelatan Piala Dunia. Nah, kali ini dan juga kita sudah lihat di babak kualifikasi sempat menghadapi Indonesia dan Indonesia pernah menang, habis itu kalah lagi. Kira-kira Australia mampu memberikan persaingan yang berarti di grup D ini, atau justru ya lebih apa ya istilahnya, trennya menurun dibandingkan dari babak kualifikasi sebelumnya?
1: Kalau saya lihat trennya Australia mulai meningkat ya, karena dari sisi dunia olahraga saja hampir semua cabang olahraganya meningkat. Tentu sepak bolanya menjadi ikut juga untuk berkembang di situ. Karena apa? Di semua cabang olahraga ini ya sepak bola ini menjadi tiba-tiba orang bisa jadi pengamat sepak bola, jadi hobi sepak bola gara-gara apa itu tadi, nonton bola. Nah, tentu kualitas dari permainannya juga, karena lolos dari Piala Dunia, targetnya juga Piala Dunia, sering Australia ini lolos di Piala Dunia. Tinggal juaranya saja. Nah, tentu 2026 ini ya mereka punya misi juga bahwa ya minimal ya 4 besar. Nah, tentu nanti kita lihat, apalagi kalau untuk lolos ke fase grup ini saya yakin bisa didapat tiket satu.
0: Bisa ya. Karena Australia ini kan tercatat baru 2 kali ya kayaknya lolos dari babak penyisian. Istilahnya masuk 16 besar Piala Dunia. Tentu ini juga menjadi catatan ya kan istilahnya. Apalagi persaingan karena ini lebih banyak tim, tapi peluang lebih besar ya karena

0: pertama di dunia. Tentu itu tadi virusnya nyebar ke pemain-pemain di Australia.
1: Oke, baik, saya ke Bung Yosta. Melihat persaingan di grup D, ada Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki. Kira-kira yang akan memberikan apa ya kemenangan yang dominan ini negara-negara apa? Apakah tuan rumah ataukah juga tadi sempat diberitahukan Australia, Turki juga yang sudah lama absen kini masuk di Piala Dunia dengan komposisi pemain hari ini cukup gemilang nih. Saya baca-baca Turki banyak pemain yang memang merumput di Liga Eropa nih. Ada Arda Güler dari Real Madrid gitu, ada Kenan Yıldız dari Juventus, Salih Ozan dari Borussia Dortmund, Hakan juga masih ada di Inter Milan. Nah, ini bisa memperlihatkan dominasi mereka atau bagaimana ini?
2: Kalau saya ngelihatnya ini grup sebetulnya agak cukup berimbang ya. Dalam arti di atas kertas itu kalau berbicara dengan rank mungkin selisihnya mereka tidak terlalu jauh. Tapi dari pemain-pemain dari tiap tim itu tidak terlalu jomplang lah gitu. Kalau kita ngelihat dari Amerika Serikat itu kan memang banyak dari pemain liganya, tapi ada beberapa yang sebetulnya main di Eropa kayak McKennie itu kan di Juve, Pulisic di Milan, terus kalau tidak salah ada yang di Liga Jerman juga. Nah, yang jadi kuncinya lagi dari Amerika ini sebetulnya ada di Pochettino sebagai pelatih, karena mereka sudah, karena dia sudah paham lah apa liga-liga Eropa gitu kan, bagaimana cara bermain taktis gitu, dia paham bagaimana menerapkan ke pemainnya. Jadi sebetulnya ini kalau dari Amerika ini tim yang cukup berimbang dari pelatih dan juga pemainnya, tinggal bagaimana penerapan di lapangannya aja gitu. Apakah mereka bisa menerapkan taktik yang sebetulnya diinginkan oleh Pochettino gitu. Karena kita tahu Pochettino pun bukan pelatih yang pragmatis. Dia tetap bermain dalam sistem gitu. Di kalau Turki seperti yang disebutkan tadi memang pemainnya sudah top ya, termasuk top. Jika mendominasi seharusnya di atas kertas
1: Turki lebih mendominasi gitu.
2: Harusnya. Tapi kembali lagi track recordnya Turki itu masuk ke Piala Dunia pun melalui playoff
1: ya.
2: Artinya tersyok-syok juga gitu kan. Makanya saya bilang tadi ini grup yang cukup seimbang gitu, karena kita tahunya Amerika lolos karena sebagai tuan rumah. Turki ini terseok-seok juga di playoff. Australia pun melalui babak-babak yang sangat banyak. Dan juga Paraguay yang kita tahu isi kualifikasinya itu ada Argentina dan sebagainya gitu. Itu ya agak cukup-cukup berat juga. Makanya dari mendominasi di atas kertas Turki memang harusnya mendominasi, tapi kembali lagi ini grup yang cukup berimbang lah.
1: Gitu. Ini yang cukup menarik nih, ada Paraguay. Paraguay ini absen yang cukup lama, padahal Paraguay ini 2010 di Afrika Selatan perempat final. Itu momen-momen terbaik bagi Paraguay. Kalau melihat posisi Paraguay sendiri bagaimana nih Bung Yosta? Ada perkembangan yang terlihat cukup menarik atau bagaimana?
2: Absennya sudah cukup lama, artinya itu ada penurunannya dari terakhir kali masuk ke Piala Dunia dan baru sekarang bisa masuk. Itu tentunya kalau dari kualifikasi di Amerika Selatan ini tidak ada yang tidak ada pengaruhnya dari jumlah kuota sebetulnya. Secara garis besar tidak terlalu berpengaruh, tapi artinya Paraguay ini memang setelah dia beberapa kali absen dan bisa masuk sekarang, seharusnya memang ada peningkatan dari federasi dan pemain-pemainnya gitu.
1: Artinya Paraguay juga bukan sekedar lolos ini.
2: Iya betul.
1: Gitu, bisa menjadi ngancam juga di grup D ini ya.
2: Lolos meyakinkan lah.
1: Iya, lolos meyakinkan. Ini yang saya suka nih. Lolos meyakinkan daripada lolos karena jatah itu. ini gimana nih? Kalau Mat Nur sendiri melihat untuk Paraguay yang sudah absen hampir

0: 12 tahun 3 kali edisi Piala Dunia baru bisa masuk lagi. Padahal sebelum dia tidak lolos, dia berhasil tembus perempat final loh di Afrika Selatan gitu 2010. Kira-kira Paraguay bisa buat kejutan lagi atau bagaimana nih Matur?
1: Ya, kalau saya lihat untuk tim Paraguay memang posisinya ini kan di Amerika Selatan. Ya. Di situ memang tim-tim langganan Piala Dunia ada Brazil, Romania, Uruguay, Argentina. Nah, jadi memang dia di lingkaran memang lawannya untuk lolos Piala Dunia itu udah berat. Gitu. Jadi dia ini sudah memanaskan mesin. Jadi ketika dia sudah lolos di Piala Dunia, saya rasa dia pasti menunjukkan walaupun dia sudah lama. Sudah lama tertidur lah orang bilang. Tapi kan untuk meloloskan diri ke Piala Dunia itu sulit. Beda dari Australia. Nah, Australia kan persaingannya kan kita bisa lihat yang termasuk kita lah Indonesia. Nah, ya kan masih kualitas pemain kita ya masih di rata-rata. Nah, sedangkan Paraguay ini meloloskan diri saja sudah betul-betul kayak dia Piala Dunia di lingkupnya dia. Nah, makanya saya yakin bahwa Paraguay pasti juga menunjukkan kualitasnya nanti pada saat bermain.
0: Oke. Baik. Sedikit kita mengulik Turki yang memang diprediksi juga bakal dominan di grup D gitu. Padahal seperti yang disampaikan Bung Yosta tadi ini, komposisi pemainnya juga Liga Eropa banyak gitu. Tapi di apa istilahnya kualifikasi justru masuk lewat playoff gitu. Nah, Matur sendiri memandang apakah konsistensi Turki ini tidak baik gitu dengan komposisi pemain yang ada, tidak seimbang lah, kontradiktif istilahnya gitu.
1: Ya, jadi kalau Turki, tadi Mas Yos sudah bilang bahwa di grup D ini memang kualitasnya berimbang. Nah, kenapa Turki juga sulit? Ya sama, kurang lebih kayak Paraguay. Dia di lingkup negara-negara Eropa yang memang sudah kita catat lah ada berapa negara yang memang sudah langganan Piala Dunia. Jadi untuk meloloskan diri pun dibagi liga di benua Eropa tuh dibagi kualifikasinya kan panjang. Nah, syukur-syukur dia bisa masuk playoff. Sama kisahnya kita juga, playoff itu sampai 4 kali playoff. Nah, mungkin karena memang tadi itu tidak ada pantang menyerahnya negara Turki, akhirnya terakhir dia bisa mengalahkan Rumania tadi. 1-0 akhirnya dia bisa lolos di putaran Piala Dunia. Ini luar biasa. Jadi di grup D ini mesinnya udah panas nih, tinggal meletupnya saja lagi nanti dia ketemu. Apalagi dia melihat, oh tuan rumah. Nah, tuan rumah kan juga keempat negara ini punya misi masing-masing.
0: Gitu. Artinya banyak yang menang meyakinkan di grup D ini. Oke, kalau terakhir ini kita lihat prediksi di grup D. Kira-kira kalau Matur jagoannya untuk bisa menjadi juara grup nih antara Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki, siapa yang akan menjadi juara grup?
1: Kalau saya juara grup bisa dipegang Turki.
0: Turki, ya. Oke.
1: Runner up antara Paraguay atau Amerika.
0: Antara Paraguay dan Amerika. Berarti ini tiga terbaiknya lah ya.
1: Iya, tiga terbaiknya.
0: Oke, baik. Kalau dari Bung Yosta sendiri di grup D, siapa diprediksi bakal menjadi juara grup D?
2: Ya, masih Turki sih.
0: Masih Turki juga ya.
2: Juara grup selayaknya memang Turki.
0: Turki, ya. Oke. Untuk yang mendampingi Turki?
2: Amerika kayaknya.
0: Tuan rumah ya.
2: Tuan rumah. Memang faktor tuan rumah tuh beda suasananya.
0: Enggak bisa ditinggalkan. Gitu. Terus yang diperkirakan masuk tiga besar lah, antara Australia dan Paraguay.
2: Paraguay sih.
0: Masih Paraguay ya. Oke. Baik, dan pendengar, bahwa tuntas sudah perbincangan kita untuk membahas prediksi tim yang bakal lolos dari grup C dan D pada Piala Dunia 2026. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Setia Dia Al-Aziz. Sampai jumpa di edisi Bolcast berikutnya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi nih bersama Dayang Penyapriang. And welcome to Sore Ceria. Setelah sebelumnya kamu dengerin Ballcast ya, podcast seru untuk membahas Pesta Bola Dunia 2026, teman Pro 2. Lagi semangat dong harusnya. Nah, makanya kali ini Dayang kembali hadir menyapa teman Pro 2 di segmen Sore Ceria. Pokoknya kita lebih chill aja ya, karena ternyata hari ini inilah yang katanya orang hari kejepit. Banyak banget ternyata peringatan besar yang merupakan peringatan yang dirayakan hari ini, teman Pro 2. Which is kalau kemarin memang tanggal merah ya, di mana teman-teman kita khususnya beragama Nasrani memperingati kenaikan Yesus Kristus. Dan ternyata hari ini itu juga masih ditetapkan sebagai cuti bersama, teman Pro 2, untuk peringatan kemarin. Tapi sebagian teman Pro 2 ada juga nih yang maybe masih bekerja di hari ini, is okay lah. Siap, stay tune di sini. Dan yang bakal nyemangatin kamu pastinya juga supaya gak boring, kita isi dengan berbagai informasi update ya, teman Pro 2. Karena memang selain cuti bersama, tanggal 15 Mei hari ini juga diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional loh, sampai Hari Aspal Sedunia. Wah, unik-unik ya peringatan dunia ini, teman Pro 2. Yang jelas sejumlah peringatan ini tuh punya latar belakang yang berbeda dan berkaitan dengan isu sosial, pekerjaan, sampai infrastruktur. So don't care. Anyway, kita dengerin dulu lagu berikut ini biar membangkitkan semangat kamu yang mungkin lagi jalan-jalan sore hari ini. Seru kali jalan-jalan pakai sepatu roda bareng Nona, Roller Red Blade.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: ceria. Sore ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama dia yang setelah barusan kamu dengerin Dem Song Pesta Bola Dunia 2026. Nah, makin semangat ya pastinya dengerin lagu yang bikin semangat juga, teman Pro 2. Di samping rasa semangat itu, nemenin kamu yang mungkin lagi menikmati hari kejepit hari ini, tanggal merah ya, libur cuti bersama teman Pro 2. Aku pengen kasih tahu kamu nih, ada yang menarik ternyata di hari ini ya, 15 Mei 2026 tepatnya. Ada yang tahu enggak kalau ternyata hari ini itu spesial memperingati International Day of Families alias Hari Keluarga Internasional. Duh, yang jauh sama keluarga VC sekarang, teman Pro 2. Yang lagi dekat satu kota sama keluarganya, ajak jalan gih sekarang. Ya, ya, mumpung lagi libur juga ya, teman Pro 2. Asik nih. So, tanggal 15 Mei ini kan diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional dan memang diperingati di berbagai negara dunia. Nah, buat kamu tahu, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu menetapkan peringatan ini untuk ningkatin kesadaran pentingnya peran keluarga dalam kehidupan sosial, teman Pro 2. FYI, Hari Keluarga Internasional itu udah mulai diperingati sejak 1993 silam. Udah cukup lama ya, melalui resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. And momentum itu juga jadi ruang untuk membahas persoalan yang memengaruhi kesejahteraan keluarga di berbagai negara. Anyway, buat kamu yang nanya-nanya, terus hari ini ada tema enggak? Ya, seperti biasa ya, hari besar biasanya ada tema kan ya, teman Pro 2. Dan ya, FII info dari RRI.co.id, di tahun ini tema Hari Keluarga Internasional yaitu Families, Inequalities, and Child Wellbeing di tingkat global. Which is tema ini tuh nyorotin dampak kesenjangan terhadap kehidupan keluarga dan tumbuh kembang anak-anak, teman Pro 2. Itu menjadi perhatian gak cuma di Indonesia ya, tapi juga dunia pastinya. Ya, semoga kita sama-sama bisa memperingati hari ini dengan cara kita masing-masing ya. Salah satunya dengan sederhana, ya, kita memberikan yang terbaik, menyempatkan waktu untuk berkumpul bareng keluarga. Have fun!

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Sempurnanya Aku by NPD bersama hampir punya pertama Pro 2 masih bersama dengan yang pastinya di Sore Ceria. Wah, semoga lagu barusan bisa membangkitkan mood baik kamu ya teman Pro 2 dan membuat kamu makin pede, walaupun sebenarnya kalau dari lagunya pedenya ini agak nyeleneh gitu. NPD tingkat dewa teman Pro 2. Anyway, back to topic, kita masih membahas terkait dengan hari spesial yang diperingati di tanggal 15 Mei hari ini. Siapa sangka memang ternyata hari kejepit hari ini tuh banyak banget peringatan internasionalnya loh teman Pro 2. Selain memang kita lagi memperingati cuti bersama ya untuk kenaikan Yesus Kristus teman Pro 2 yang dirayakan sama teman-teman kita umat Nasrani, ternyata sebelumnya kita udah bahas kalau hari ini juga merupakan Hari Keluarga Internasional. Nah, yang kedua ini mungkin banyak teman Pro 2 yang belum tahu kalau ternyata hari ini juga diperingati sebagai International Conscientious Objectors Day. Apaan tuh? Hari Penolak Wajib Militer Sedunia. Angkat tangan yang baru dengar tentang hari ini. Yah, kita bahas sama-sama. So, info dari rri.co.id ya teman Pro 2. Peringatan hari ini tuh ditujukan untuk menghormati orang-orang yang menolak wajib militer karena alasan keyakinan pribadi maupun juga moral ya. Tentang wajib militer mungkin sudah sering banget ya kita dengar teman Pro 2, apalagi teman Pro 2 yang update banget terkait dengan K-pop, Korea-Korea. Nah, salah satu negara yang terkenal wajib militernya juga ya daerah Korea, khususnya Korea Selatan gitu. Di Thailand tuh juga ada tuh wajib militer teman Pro 2, tapi di Indonesia kita nggak menerapin itu, dan banyak juga negara-negara yang nggak menerapi adanya wajib militer. Nah, itulah hari ini dibuat teman Pro 2 yang sudah mulai diperingati sejak era 1980-an di berbagai negara dunia. Yang jelas peringatan ini biasanya diisi sama kampanye-kampanye damai, juga isu hak asasi manusia terkait kebebasan hati nurani. Itu ya teman Pro 2. Karena kita Indonesia juga lagi gak merayakan wajib militer, pas banget mumpung hari ini juga masih tanggal merah, yuk kita rayakan kebebasan ini.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Romansa Muda, lagu epic banget ya buat mengiringi teman Broadway yang lagi hangout bareng doi sore hari ini. Lagu by Teuku Rizky featuring Aldi Maldini. Anyway, balik lagi bersama Daya masih di Sore Ceria. Jalan-jalan ya teman Broadway keliling Tarakan gitu, menikmati betapa indahnya sore hari ini. Walaupun memang langit kita cukup berawan sore hari ini teman Broadway, but it's okay lah. Tetap gak bisa menghalangi kamu untuk menikmati hari libur kejepit ini. Anyway, teman Pro 2, ngomongin tentang jalan-jalan, pastinya kita melewati aspal setiap harinya. Pas banget, tau gak? Ternyata hari ini, selain sebelumnya kita bahas sebagai Hari Keluarga Internasional, Hari Penolak Wajib Militer Sedunia, ternyata juga diperingati sebagai Hari Aspal Sedunia. Ah, aspal aja ada peringatannya loh teman Pro 2. Ya buat kamu yang baru tahu, yuk sini kita bahas sama-sama. So, peringatan ini itu berkaitan sama sejarah penggunaan aspal untuk pembangunan jalan dan juga infrastruktur di dunia modern zaman now ya teman Pro 2. Dan memang kita sepakat dong harusnya kalau aspal ini jadi material penting untuk mendukung pembangunan transportasi karena dinilai kuat dan juga tahan lama ya bagi kendaraan. Secara tiap hari kamu mondar-mandir pastinya lewat jalanan yang terbuat dari aspal. Iya kan teman Pro 2? Ya, momen ini juga dimanfaatkan nih untuk mengapresiasi perkembangan teknologi konstruksi jalan dari masa ke masa. Pas banget mumpung ini Hari Aspal Sedunia, aku pengen menyuarakan suara masyarakat Tarakan deh khususnya. Semoga ya kita punya aspal nih dari ujung Amal sampai ujung Juwata bisa lebih dipermulus lagi ya teman Pro 2. Yuk kita terus suarakan, semoga Tarakan juga bisa lebih baik khususnya dalam dunia aspalnya, dunia konstruksinya teman Pro 2. Ya kan gak lucu ya, jalan-jalan ada lubang, ketebak.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

sore ceria. Prodo FM, teman terbaik kamu. Sore ceria. Prodo FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kembali lagi berdapat bersama Dayang. Masih di sore ceria setelah barusan kita buat galau ya, sama suaranya Anet dengan lagu hits keluaran tahun 2024 bertajuk Pandai Bicara. Ya teman Pro 2, di samping rasa galau itu, gak ada salahnya aku pengen sharing ke kamu bahwa hari ini ternyata merupakan hari asisten virtual internasional alias Virtual Assistance Day. Wah, banyak banget hari-hari menarik ternyata di hari ini teman Pro 2. Jadi semoga ini bisa menggeser rasa galau kamu tadi ya. Kamu harus tahu, jadi hari ini itu ditujukan untuk menghargai peran asisten virtual untuk mendukung pekerjaan administrasi dan juga komunikasi digital. Tahu gak sih kalau profesi asisten virtual itu berkembang seiring meningkatnya sistem kerja digital dan juga jarak jauh ya di berbagai negara. Bahkan orang-orang Indonesia, apalagi anak muda juga udah banyak banget yang nyari kerjaan kayak gini loh teman Pro 2. Mungkin kamu salah satunya? Nah, mereka ini tuh membantu pelaku usaha dan juga perusahaan untuk menjalankan berbagai pekerjaan secara fleksibel melalui sistem daring. Terlebih lagi memang ini makin meningkat sejak zaman COVID 2020 lalu ya teman Pro 2. Itulah kayaknya gebrakan besarnya secara global kalau kegiatan-kegiatan itu kita lakukan secara jarak jauh alias daring gitu, yang sampai sekarang ternyata masih dibutuhkan bahkan berkembang gitu seiring berjalannya waktu. Mungkin teman Pro 2 juga lagi menikmati pekerjaan jarak jauh seperti itu. Kita harus say thanks ya sama asisten virtual kita teman Pro 2. Ya, kalau misalnya ke teman Pro 2 sehari-hari dalam pekerjaannya itu benar-benar collab sama asisten virtualnya yang mana selalu kayak di samping kamu. Hari ini mumpung hari libur, ya kita sampingkan dulu deh tuh si asisten virtual ya kan. Fokus dulu sama orang-orang yang ada hadir di sekitar kamu, kayak keluarga, teman-teman, atau doi. Ajaklah jalan sore ini ya teman Pro 2 sambil dengerin lagu di Pro 2 FM nih, yang mana mendekat jam 6 lagu kita lebih calm down. Next song bakal ada Wijaya 80 yang menyapa kita dengan Malam-Malam. This is for you, enjoy.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bersama Dayang di 107 FM. Sore ceria yang sudah menemani kamu dari tadi. Semoga kamu memang happy ya, teman Pro 2 di segmen ini. Anyway, setelah beberapa segmen seru yang kita lewati tadi bareng Dayang di Pro 2 Update, juga bareng Bang Setia di Ballpass bahas tentang pesta bola dunia. Terus barusan kita juga bahas banyak hal ya terkait dengan hari-hari spesial yang diperingati tepat tanggal 15 Mei hari ini. Ini teman Pro 2. Di samping itu, aku harap kamu bisa menikmati hari ini ya dengan cara kamu yang masih kerja walaupun ini tanggal merah, ya kerja semangat ya teman Pro 2. Yang lagi menikmati liburnya di hari kejepit ini, ya have fun gitu. Jadi aku harap gak ada hal yang membuat kamu terpaksa atau mungkin juga sakit hati di hari ini. Kita calm down lagi teman Pro 2, berhubung sekarang juga udah jam 6 sore. Sore, really. Makanya nih ya, sebelum hari kita benar-benar berganti malam, yuk kita persiapkan diri kita untuk menyambut senja. Karena setelah ini bakal ada deretan lagu-lagu religi yang siap juga untuk menemani senja Taman Pro 2, sembari kita menantikan azan sholat maghrib tepat pukul 18:17 waktu Indonesia Tengah. Anyway, jangan lupa mandi ya. Satu lagu pertama yang bakal menyapa kamu ada Doa by Ungu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Dayang, masih di Sore Ceria. Satu lagu yang kita dengerin barusan, Berpayung Tuhan dari Nadine Amizah, merupakan lagu sebagai reminder ya buat kita semua teman Pro 2, which is liriknya itu bentuk doa artistik sih, yang deep banget, menggambarkan perjalanan mencintai diri sendiri, bersyukur dalam hidup, dan juga menerima dan memohon perlindungan Tuhan dalam menjalani hidup teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, di sini Nadine tuh pengen ngungkapin keinginannya untuk bisa menjadi tempat yang nyaman, enggak cuma untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Hal ini juga yang pengen aku sampaikan ke teman Pro 2 setelah dengerin lagu barusannya. Mumpung juga sekarang ini langit udah berubah menjadi gelap dari yang sore tadi, teman Pro 2, aku harap kamu bisa lebih kalem, sampingkan segala overthinking yang ada, ketakutan-ketakutan dan rasa khawatir yang ada. Jangan sampai itu mengganggu segala keseluruhan dalam hidup kamu ya, teman Pro 2. Apapun satu kesalahan yang kamu lakukan di hari ini, bukan berarti kamu akan terus melakukan kesalahan itu, dan bukan berarti satu kesalahan itu akan menghentikan semua kehidupan kamu. That's why Dayang masih bakal menemani kamu di sini, pengen menjadi bagian juga dalam perjalanan hidup teman Pro 2. Baik mungkin teman Pro 2 yang perasaannya lagi gundah, gegana, gelisah, galau merana, ataupun juga yang lagi happy, yang sakit.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sudah di ujung kisah.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Shakira Fear, lagu DM bersama penyapa teman Pro 2. Menyinggung kamu yang aduh udahlah DM-DM-nya ya teman Pro 2. Ajakin aja langsung jalan. Henry balik lagi bersama Dayang di Sore Ceria. Kenapa aku dari tadi ngebut banget suruh kamu jalan? Karena ya selain ini adalah tanggal merah, merupakan cuti bersama ya teman Pro 2. Setelah kemarin teman-teman kita yang merupakan umat Nasrani itu memperingati kenaikan Yesus Kristus. Nah, tibalah hari ini cuti bersama untuk itu teman Pro 2. Hari kejepet ya katanya orang. Di samping memang banyaknya juga hari spesial yang sebelumnya sempat kita bahas. Berhubung juga ini malam Sabtu, ya kan harusnya gak kalah rame dari malam Minggu besok. Makanya aku pengen teman Pro 2 bisa menikmati hari ini dengan penuh sukacita ya. Yang galau angkat tangannya, yang galau aduh, ya kenapa tuh sini, cup. Aku temanin ya di sini deh, yang masih bakal menyapa kamu sampai jam 8 nanti. Yuk kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu kebersamaan kita di ruang dengar ini teman Pro 2. Izinkanlah Dayang untuk bisa mengisi ruang dengar kamu untuk melakukan berbagai aktivitas dimanapun itu dan sama siapapun itu. Apalagi juga masih banyak deretan lagu hits Pro 2 yang bisa menjadi backsound kegiatan kamu. Contohnya nih, ada Ruang Rindu by Rakano buat kamu yang lagi jalan atau lagi pengen ketemu sama doi.

0: ceria. Sore ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
1: Jam 7 malam, waktunya Info Pro 2 FM bersama aku Dayang tentang 3 fun fact hewan sapi. Dikutip dari Zenius Education, fun fact pertama, sapi memiliki 4 lambung. Ya, teman Pro 2. Sapi merupakan termasuk jenis ruminansia atau poligastrik yang berlambung jamak. Maka dari itu, mereka punya sistem pencernaan yang kompleks. Mereka punya 4 kompartemen perut, yaitu rumen atau perut besar, retikulum atau perut jala, omasum atau perut buku, dan abomasum atau perut sebenarnya. Dan keempat ini memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Seperti rumen berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan. Retikulum berfungsi sebagai tempat pencampuran makanan dengan enzim. Omasum berfungsi membantu menghaluskan makanan secara kimiawi. Sedangkan abomasum berfungsi sebagai perut sebenarnya, karena di sini organ pencernaan ruminansia secara kimiawi bekerja dengan bantuan enzim pepsin dan HCl. Fun fact kedua, sapi menyukai jenis musik klasik. Karena sapi dikenal sebagai hewan penyuka ketenangan, teman Pro 2, khususnya yang berjenis perah. Ya, berbeda dengan musik jazz dengan karakter musiknya yang cenderung berontak dan rumit, karena hal itu bisa membuat sapi stres. Kalau sapi stres, maka produksi susu akan menurun. Sedangkan ketika happy dan tenang, maka sapi akan memproduksi lebih banyak lagi. Fun fact ketiga, sapi bisa melihat 360 derajat. Berbeda ya dengan kita manusia yang hanya bisa melihat sesuatu dalam rentang 180 derajat. Sapi bisa melihat lebih. Pertanyaannya, kok bisa? So, matanya terletak di sisi kepala mereka, sehingga bisa memberikan jangkauan pandangan lebih dari 300 derajat. Hal itu bisa membuatnya dengan mudah melihat predator, kecuali jika predator tersebut berada pada titik buta sapi, yaitu bagian belakangnya. So, ketika sapi menunduk atau dalam keadaan merumput, maka mereka tuh bisa melihat hampir 360 derajat. Sedangkan ketika mereka berdiri, mereka memiliki titik buta pada bagian belakang tubuhnya. Jadi, kalau teman Pro 2 mau menggiring sapi dari belakang ya, jangan dari samping. Bisa-bisa kamu diseruduk karena dianggap predator. Sekian Info Pro 2 FM bersama aku Dayang tentang 3 fun fact hewan sapi. Stay tune, kita lanjut ke next segmen masih di Sore Ceria.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bersama Dayang di Sore Ceria. And barusan kita ya sapa sama single epic dari Seagull featuring Ella Henderson dengan We Got Love. Ini lagu dance pop yang asik banget ya, ngajakin kita joget. Sekaligus juga pengen bilang ke teman Pro 2 bahwa segelap dan sekeras apapun hidup yang pernah dan mungkin hari ini kamu jalani, semuanya bakal membaik, teman Pro 2. Anyway nih, Weekend Vibes Song Ever ya, karena ini lagu tuh benar-benar kayak kasih tahu kamu semuanya akan membaik kalau misalnya kamu itu punya sosok atau sesuatu dengan cinta, teman Pro 2. Uhuy. Ya sebenarnya ini lagu specifically buat kamu yang gak jomblo ya, yang punya pasangan gitu, dimana kayak kamu ketemu sama seseorang yang bisa support kamu dalam keadaan apapun. Jadinya kayak sekeras apapun dunia ini, kamu merasa okay, aku bakal baik-baik aja asalkan ada dia. Tapi buat kamu yang jomblo, gak apa-apa. Menurut aku ini lagu juga apa ya, cakupannya luas gitu, gak cuma untuk pasangan, karena cinta itu bisa kita dapatkan dari mana aja, teman Pro 2. Dari keluarga, dari teman, bahkan dari orang random yang kamu ketemu di jalan ya, yang tiba-tiba aja senyum ke kamu, tiba-tiba negur, atau sekedar tiba-tiba memperingati, ini loh sen kamu nyala nih, lighting kamu nyala, atau kamu punya standar motor lupa dinaikin. Itu adalah cinta, teman Pro 2. So, aku harap di malam hari ini ya, mau kamu yang jomblo ataupun punya pasangan, yuk kita rayakan hidup ini dengan penuh cinta dan sukacita, biar makin berasa nih perayaan hidupnya. Kita dengerin dulu next song ada Blackpink yang segera menyapa kita dengan lagu upbeatnya, keluaran tahun 2026 bertajuk Go.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudor.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Ciloka, 1000 masjid. Lagu yang berusaha menyapa kamu. And welcome back to Sore Ceria. Masih bersama Dayang, teman Pro 2. Buat kamu yang baru banget dengerin lagu ini, aku pengen kenalin ya. 1000 masjid itu tuh sebuah ungkapan syukur yang gak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tentram. Pokoknya segala hal yang baik lah ya, dengan segala keindahan di dalamnya, teman Pro 2. Dimana judul 1000 masjid itu diambil dari julukan yang sering diutarakan nih, khususnya bagi Pulau Lombok, yaitu 1000 masjid. Dan untuk cilokak itu memang sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat, yang mana musik satu itu asalnya dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu buat ngisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah ya. Pas banget lah kita dengerin di momen-momen jam segini, teman Pro 2. Tanggal merah pula tuh. Anyway, buat kamu tahu, lagu barusan itu dihadirkan di Pro 2 FM sebagai salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf untuk melakukan pendampingan, penciptaan, juga pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas, supaya masyarakatnya itu bisa menciptakan produk kreatif unggulan ya, teman Pro 2, di berbagai subsektor lah, dari musik, seni pertunjukan, sampai seni rupa. Nah, dengan program aksi larasi ini, Kemenparekraf itu pengen memperkenalkan juga ningkatin minat wisatawan buat bisa berkunjung ke destinasi super prioritas ya, dengan produk ekonomi kreatif lokal seperti yang salah satunya kita dengerin barusan. Nah, kalau next song ini masih dalam program yang sama, teman Pro 2, tapi dari musisi lainnya, ada The Box dengan Tadulako. Check this out.

0: ceria.
1: Sore ceria.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
2: Prodo FM. Prodo FM, teman terbaik kamu. Bersama dengan di Sore Ceria yang sudah menyapa kamu setelah jam 3 sore tadi. Seru-seruan epic kita ya di Pro Update. Bahas lagu and artis-artis yang lagi update, teman Pro 2. Dan juga kita tadi di jam 4 sore ya dengerin Ballcast, podcast terputar dengan bola dunia bareng Mas Tiadi ya. Dan kembali lagi bersama Dayang dari jam 5 sore. Banyak banget hal menarik yang kita bahas di hari ini, khususnya juga di hari kejepit tanggal 15 Mei 2026. Have fun ya buat teman Pro 2. Apalagi ini juga pintu gerbang pertama untuk menyambut weekend. Buat kamu yang sedari kemarin merasakan tanggal merah, rasanya libur panjang nih ya teman Pro 2. Yuk kita bikin rame jalanan Tarakan di malam hari ini. Di samping itu, dia yang pengen say thanks sama kamu dan juga pengen say goodbye karena udah di ujung waktu. Tapi tenang aja, karena setelah ini kamu gak bakal sendirian. Bakal ada Kak Desita yang siap untuk menyapa kamu di segmen Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Well, waktunya aku mendarat dan istirahat. Thanks for your time. Aku Dayang penyapa yang pamit. Bye-bye.

our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Seratus tujuh FM Prodo Tarakan, teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat malam, selamat datang di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan malam ini aku Desi yang nemenin kamu di malam Sabtu ini yang notabene sekarang tuh long weekend ya, teman Prodo. Tapi tenang aja teman Pro 2. Mungkin kalau malam ini tuh biar kamu gak kerasa sepi, gak kerasa bosan juga, dan yang pastinya biar kamu gak ngerasa sendirian, aku akan temenin kamu nemuterin lagu-lagu yang mungkin bikin kamu nyaman. Dan pastinya teman Pro 2, nanti malam jam 9 juga aku akan live di Cerita Bareng Pro 2. Dan jam 10 nanti kita akan ada puisi dan lagu. So tetap di 107.7 Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. So this is for temenin malam kamu the weekend dengan Popular.
4: I've seen the devil down sunset in every place.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Masih sama aku, teman Pro 2, Desi, yang nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Teman Pro 2, sebelumnya aku mau nanya nih sama kamu, kamu lagi pada ngapain sih malam ini? Apalagi kan dari kemarin tuh udah mulai libur ya, udah mulai tanggal merah tuh dari tanggal 14. Tanggal 15 juga udah banyak yang cuti bersama. 16 besok hari Sabtu dan 17 Minggu. Kira-kira kalian udah ngapain aja? Terus kalian itu apakah liburan? Atau diem di rumah aja? Atau kerja? Nah, apapun itu ya, entah kalian lagi sekarang nih lagi rebahan, scroll-scroll yang gak jelas, atau lagi kerja sambil nyemil, atau lagi galau-galau tipis, atau mungkin ada yang lagi mau namatin serial drakornya? Nah, ngomong-ngomong soal drakor, aku tuh ada informasi nih buat teman Pro 2 yang suka sama drakor. Ini tuh ada dari Netflix, ada drakor komedi baru yaitu The Wonderfuls yang tayang di Netflix tanggal 15 Mei 2026, berarti hari ini. Nah, The Wonderful sendiri itu serialnya tuh tentang superhero komedi yang dari Korea Selatan, yang tayang di Netflix sejak 15 Mei hari ini ya, berarti teman Pro 2, dengan latar tahun 1999, di mana saat itu isu kiamat rame dipercaya sama masyarakat sana. Nah, selain itu juga cerita dari drakor ini fokusnya tuh sama si pemeran utamanya yaitu Eun Chae-ni yang diperankan oleh Park Eun Bin bersama dengan dua tetangganya yang tiba-tiba memperoleh kekuatan super tidak sempurna setelah insiden misterius di kota tinggal mereka yaitu di kota Haesong. Nah, selain itu juga tokoh Lee Eun Jong yang diperankan oleh Cha Eun Wo ini membantu menyelidiki kasus orang hilang misterius. Sementara ancaman utamanya datang dari Ha Won Do yang diperankan oleh Son Hyun Jo sebagai pemimpin organisasi Wonder Kinder Project. Jadi teman Pro 2, kalau kamu penasaran sama filmnya, yuk daripada kamu bingung mau ngapain ya kan, selain dengerin Pro 2, kamu juga bisa nonton di Netflix drakor-drakor terbaru. Aku masih temenin kamu tentunya dengan Starry Inferno.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan masih bareng sama aku Desi di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa nih ya, udah mau jam 9. Dan buat kamu yang mungkin mau bergabung nanti di live TikTok kita, yaitu di pro2.tarakan, kalian di situ nanti bisa gabung di cerita bareng Pro 2. Di situ juga kalian bisa request mau diputerin lagu apa, itu bisa. Atau kalian juga bisa nanti DM ke Instagram kita di @pro2tarakan. Nah, teman Pro 2, kalau kamu masih bingung nih mau ada apa lagi sih nih, libur panjang gitu kan. Nah, aku ada informasi juga nih tentang film Laika yang merilis teaser trailer film animasi stop motion Wildwood yang disutradarai oleh Travis Knight dan dijadwalkan tayang nanti pada tanggal 23 Oktober 2026. Dimana film Wildwood sendiri diadaptasi dari buku karya Colin Meloy dan mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis yang menyelamatkan adik bayinya di hutan terlarang penuh makhluk ajaib dan ancaman yang besar nih teman Pro 2. Wah, ini dari sini aja kayaknya udah seru banget nih ya teman Pro 2. Nah, film ini juga menghadirkan deretan pengisi suara ternama seperti Carey Mulligan, Awkwafina, dan Mahershala Ali. Serta disebut Laika juga sebagai proyek paling besar dan personalnya mereka. Oke teman Pro 2, masih barengan sama aku di Jaga Malam. Dan jangan kamu lewatkan juga, kalau kamu mau gabung di TikTok kita, bisa nanti di cerita bareng Pro 2 di jam 9 malam. Oke, okay? This is the Baku Cakar featuring Lala Huta dengan Kisah Romantis.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Enggak, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu.

0: ceritakan ceritamu.
1: Cerita Bareng Pradua, ceritakan ceritamu.
2: Cerita Bareng Pradua, ceritakan ceritamu. Selamat malam teman Pradua. Masih bersama Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Tentunya bareng sama aku Desi yang akan temenin kamu di Cerita Bareng Pro 2 selama 1 jam ke depan. Di sini kamu bisa request lagu. Kamu kok bisa juga gabung di live TikTok kita kalau kamu mau request lagu di pro2.tarakan atau juga bisa DM di Instagram kita yaitu di @pro2tarakan. Nah, kalau di sini tuh kita bisa ngobrolin apa aja, ceritain apa aja yang kamu mau cerita. Malam ini apapun itu, kali aja kita nanti bisa dapat advice dari teman-teman Pro2 lainnya. Dan juga buat kamu yang pengen request lagu juga bisa. So, ini ada requestan pertama dari Kak Julia dengan Angie Carvalho Remuk yang akan temenin kamu di Cerita Bareng Pro2 malam ini.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu.

back masih di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Dan masih di cerita bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Gimana teman Pro 2 yang udah dengerin beberapa lagu yang udah aku puterin, pastinya bikin kalian gak ngerasa galau ataupun kesepian ataupun juga ngerasa bosan kan ya, karena di long weekend ini ataupun masih mungkin ada yang masih bekerja, masih beraktivitas, masih ngejar deadline, kalian gak usah khawatir karena aku nemenin kalian sampai jam 12 malam nanti. Dan di cerita bareng Pro 2 ini, kamu mau cerita apapun silahkan, gak ada yang larang. Nanti kalau misalkan ada teman dari Pro 2 kita yang mungkin relate sama cerita kamu dan bisa ngasih nasihat-nasihat ya, nasihat, itu bisa jadi masukan buat kamu. So, kamu juga bisa untuk request lagu ya di kita. Kamu bisa request lagu gabung di TikTok kita di pro2.tarakan, atau juga kamu bisa DM di Instagram RRI pro2tarakan. So, teman Pro 2, lagu dari Bruno Mars, Risk It All, ini aku akan puterin. Ini lagu dari requestannya Kak Sapa Hayolo. Selamat mendengarkan Kak Sapa Hayolo dan teman Pro 2 lainnya.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Yeah.

Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Masih di Cerita Bareng Pro 2, teman Pro 2, dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu. Juga terima kasih buat teman-teman yang udah gabung di live TikTok kita di pro2.tarakan. Tadi udah beberapa lagu yang udah aku puterin ya buat teman Pro 2, dan juga di sini dari teman-teman yang udah gabung di live kita nih, enggak hanya dari Kota Tarakan, tapi tadi ada dari Kota Tenggarong, ada dari Sulawesi Selatan, ada dari Kudus, ada juga tadi dari Samarinda, ada dari Kampung 6. Nah, ini dari Kamahdiwal, salam katanya untuk keluarga di Jembatan Besi dan alumni MAN. Okay. Buat teman-temannya Kak Mahdiwal, mungkin keluarga alumni MAN di Tarakan ya salamnya. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu ataupun ceritakan apa sih kira-kira kamu ini long weekend udah kemana aja atau udah jalan-jalan kemana aja, nah kamu bisa gabung sama kita di pro2.tarakan di live kita, atau juga kamu mau request lagu juga boleh. Kalau kamu gak mau cerita sama kita di live TikTok, kamu bisa juga lewat DM Instagram kita di RRI Pro 2 Tarakan. So, teman Pro 2, ini kita akan puterin lagu lagi dari requestan dari Kak Males Komen, nama TikToknya, dengan Lobo, Belum Siap Aku Kehilangan Kamu.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

0: Masih di cerita bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Teman Pro 2, terima kasih banyak ya. Gak kerasa udah jam 10 kita di cerita bareng Pro 2. Walaupun ceritanya ini kebanyakan hanya gurauan-gurauan aja. Tapi tetap semangat ya teman Pro 2. Buat kamu yang ngejalanin weekend kamu di long weekend ini yang mungkin gak kemana-mana ataupun lagi bekerja dan juga ada deadline tugas, tenang aja, karena di Pro 2 kamu akan ditemenin malam ini sampai jam 12 dan juga besok-besoknya juga sama. Kita akan mulai dari jam 5 pagi sampai dengan jam 12 malam. So teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah request di cerita bareng Pro 2 malam hari ini. Dan juga terima kasih banyak juga yang udah meramaikan di live TikTok kita di Pro2.Tarakan pastinya. Dan aku Desi di cerita bareng Pro 2 pamit dulu, tapi kamu jangan kemana-mana karena setelah jam 10 sampai jam 11 nanti akan ada puisi dan lagu. So ini lagu requestan terakhir sebagai penutup kita di cerita bareng Pro 2, requestan dari Kak Langs yang ada di Samarinda dengan Muak.
1: Kamu baru aja join cerita bareng Pro 2. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro 2, Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah.

Kita adalah dua orang yang saling mendekap. Dalam ruang gelap tanpa nama yang menetap, kau pun tahu, aku tahu, kita tuh saling membutuhkan. Namun, pura-pura bodoh atas sebuah ikatan, kenyamanan ini tuh terasa begitu nyata. Saat kabar darimu menjadi candu di sela cerita, sentuhan jemari, tawa, dan sapaan hangat membuatku lupa kita tak punya komitmen yang mengikat. Aku cemburu, tapi aku tak punya hak untuk meradang.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang baik.

merindu, tapi tak berani untuk pulang. Hanya bisa diam, menahan sesak di dada, terjebak di antara suka dan bukan siapa-siapa. Sadar ini salah, namun enggan untuk beranjak, menikmati sesak dalam HTS yang terjebak. Menunggu kepastian yang entah kapan datang, atau membiarkan rasa ini hilang, dimakan waktu yang panjang.

0: Blue FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Aku pernah lupa rasanya tertawa tanpa jeda. Lupa bagaimana ringan itu hadir di dada. Hari-hari berjalan seperti kewajiban, bukan lagi perjalanan yang ingin dinikmati. Ada masa di mana senyum hanya formalitas, sekedar penutup dari lelah yang tak terlihat. Aku berbicara, bercanda, bahkan terlihat baik-baik saja. Padahal di dalam, ada yang pelan-pelan runtuh. Waktu itu aku pikir bahagia hanya milik mereka yang beruntung, yang hidupnya lurus, yang jalannya tanpa banyak kehilangan. Sedangkan aku berjalan di antara sisa-sisa harapan, mengumpulkan serpihan mimpi yang pernah jatuh tanpa sempat kugenggam kembali. Tapi hidup ternyata tidak selamanya tentang kehilangan. Ada jeda yang diam-diam menyembuhkan. Ada waktu yang tanpa suara mengajarkan hati untuk kembali utuh.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Aku mulai dari hal kecil, dari menerima bahwa tidak semua harus sempurna. Bahwa luka tidak selalu musuh. Kadang ia adalah guru yang paling jujur. Aku belajar memaafkan keadaan, memaafkan orang lain, dan yang paling sulit, memaafkan diriku sendiri. Hari itu datang tanpa tanda, saat aku tertawa dan tidak merasa bersalah, saat aku tersenyum dan tidak merasa pura-pura, saat aku diam dan tetap merasa cukup. Ternyata, bahagia tidak datang dengan gemuruh. Ia hadir pelan, seperti pagi yang setia. Tidak memaksa, tidak berisik, tapi pasti menyapa hati yang mau menerima. Kini, aku tidak lagi mengejar bahagia. Aku menumbuhkannya di sela syukur yang sederhana, di antara nafas yang masih diberi kesempatan. Aku tidak lagi menunggu segalanya sempurna, karena aku tahu bahagia itu bukan tentang hidup tanpa luka, tapi tentang tetap tersenyum di tengah cerita yang belum selesai. Dan jika nanti aku kembali jatuh, aku tidak akan takut lagi, karena aku sudah tahu caranya untuk bangkit dan belajar bahagia lagi.

Teman Pro 2, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dan sudah tetap menemani di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malau, dan juga cerita penutup hari malam hari ini, kiriman dari teman Pro 2 kita. Dan di jam 11 sampai jam 12 nanti akan ada jazz musik. Dan aku Desi pamit. Terima kasih banyak dan selamat beristirahat. Happy long weekend, teman Pro 2.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Teman Produa, dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 15 Mei 2026. Dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program Madua RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Produa, saya Desita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Tarakan.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siarannya hari ini, Kamis, Sabtu 16 Mei 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Teo yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Selamat 7 Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 sepada. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Sabtu ya. Happy weekend buat kamu. Semoga hari ini semua aktivitas kamu berjalan dengan lancar teman Pro 2. Dan hari ini keren banget ya, indah banget karena gak hujan teman Pro 2. Cukup cerah, bintang juga bertaburan indah di langit subuh-subuh. Tadi aku turun dari rumah teman Pro 2. Dan semoga ya teman Pro 2 tadi hari ini semua aktivitas kita semuanya berjalan dengan lancar, maupun outdoor teman Pro 2 ya. Jangan lupa pastinya kalau mau jalan sedia payung dan sedia jas hujan, karena kita udah tahu pastinya seperti apa sih cuaca di Tarakan ini ya, yang tiba-tiba hujan walaupun cerah teman Pro 2. So, pagi ini teman Pro 2, sebelum kita mengawali aktivitas kita, alangkah indahnya kita dengerin dulu ya tausiah pagi ini. Nah, kali ini judulnya dari judulnya kisah pertemuan Nabi Ibrahim dengan ayahnya di hari kiamat teman Pro 2. Ini dari Ustadz Johan Saputra Halim. Dan sebelum itu kita dengerin dulu lagu dari Ivan Tanyo dan kolaborasi bareng Abram dan The Overtones dengan single mereka Cerita Cinta Kita. Dan setelah itu kamu bakal dengerin dulu jazz music sampai nanti jam 6. Dan kita juga bakal ketemu lagi nanti di jam 6, pastinya sampai jam 10 pagi. Kalau gitu teman berdua jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan langsung aja kita dengar, ini dia Cerita Cinta Kita.

0: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang Ibrahim alaihi salam, khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam, tentang kejadian yang akan beliau alami kelak di akhirat. Yalqa Ibrahimu abahu Azar. Kelak, ya, di hari kiamat kelak, yalqa Ibrahimu abahu Azar yaumal qiyamah. Ibrahim alaihissalam akan bertemu dengan bapaknya yang bernama Azar di hari akhirat kelak. Wa ala wajhi Azar qataratun wa ghabaratun. Ketika itu Azar dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Mukanya sangat hitam, berdebu. Benar-benar dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Ibrahim alaihissalam mengenali dia adalah bapaknya. Fayaqulu lahu Ibrahim, alam aqul laka la ta'sini? Ibrahim berkata kepada ayahnya ketika itu, "Bukankah wahai bapakku, bukankah aku pernah dulu berkata kepada engkau, jangan pernah engkau menentangku." Fayaqulu abuhu fal yawma la a'sika. Hari ini aku tidak akan menentangmu wahai nak. Ini ucapan ayah Ibrahim Azar ketika itu. Fayaqulu Ibrahim, lantas Ibrahim alaihi salam bergegas, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berusaha untuk memberikan syafaat kepada ayahnya. Beliau berdoa, meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena syafaat tidak mungkin bisa diberikan oleh seorang makhluk betapapun mulianya makhluk tersebut tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim faham akan hal ini, maka dia meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, innaka wa'adtani alla tukhzini yawmal qiyamah." Yawma yub'atsun. Wahai Rabbku, sesungguhnya engkau berjanji untuk tidak akan menghinakan aku di saat manusia dibangkitkan. Ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-87. Allah mengabarkan di situ doa Ibrahim alaihissalam ketika semasa di dunia. Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, "Wala tukhzini yawma yub'atsun, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Janganlah engkau hinakan aku ya Allah Subhanahu wa taala di hari kelak manusia dibangkitkan. Hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang suci. Dengan hati yang selamat. Rupa-rupanya Ibrahim alaihissalam berusaha untuk mendapatkan izin syafaat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bapaknya. Kita tahu bapaknya mati dalam kekafiran. Dan Ibrahim ketika itu bertawassul dengan doa yang pernah beliau ucapkan semasa hidupnya. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Fa'ayyu khizyin, kata beliau, fa'ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Kehinaan apa yang lebih hina daripada seorang anak dijauhkan dari bapaknya? Ya. Jadi seolah-olah Ibrahim ketika itu, seolah-olah hendak mengatakan seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya kehinaan apa yang lebih hina? Rasa malu apa yang lebih hebat? Ya, manakala aku, Ibrahim, ternyata memiliki seorang ayah yang kafir.
2: apa yang akan dikatakan oleh
1: hamba-hambamu di hari ini, di hari akhirat tersebut. Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat memalukan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang sangat menghinakan. Maka tolong jangan hinakan aku. Tolong selamatkan bapakku. Seolah-olah Ibrahim hendak berkata demikian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meminta izin untuk bisa memberikan syafaat untuk ayahnya. Agar ayahnya selamat. Namun apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Inni harramtul jannata alal kafirin. Wahai Ibrahim kekasihku. Sesungguhnya aku telah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang musyrik. Yang menyekutukan aku dengan ibadahnya. Dalam ibadahnya. Tidak ada ampun bagi ayah Ibrahim alaihissalam. Padahal kita tahu kedudukan Ibrahim yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah tidak memberikan izin syafaat bagi Ibrahim untuk ayahnya. Kemudian dikatakan kepada Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, ma tahta rijlaik. Wahai Ibrahim, lihatlah di bawah apa yang ada di bawah kakimu. Pandanglah ke bawah. Fayanthur. Kemudian Ibrahim ketika itu melihat ke bawah. Fa'idha huwa bidhikhin multatakhin. Ya. Maka dia melihat ayahnya benar-benar dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dirubah bentuknya seperti anjing hutan yang sangat hina. Kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka. Wali'udzubillah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Bahwasanya yang pertama, as-syafa'atu milkun lillahi wahda. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan hal ini. Bahwasanya syafa'at itu hak murni Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk manapun, betapapun mulianya makhluk tersebut, yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk Ibrahim alaihissalam. Tidak bisa. Karena syafaat bukan milik siapa-siapa. Milik Allah semata. Allah menegaskan hal ini dalam Al-Quran. Kullillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah semata. Bahkan Rasulullah SAW dikisahkan dalam hadis syafaat yang panjang. Beliau ketika hendak memberikan syafaat, apa yang pertama kali beliau lakukan? Beliau meminta izin terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau bersujud di hadapan Allah di bawah arasy dengan sujud yang sangat lama. Beliau membaca pujian-pujian dan doa yang diilhamkan oleh Allah kepada beliau ketika itu. Dan beliau tidak mengangkat kepalanya dari sujud kecuali setelah Allah mengatakan kepada beliau, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan dikabulkan, berikanlah syafaat, engkau sudah diberikan izin untuk memberikan syafaat. Baru kemudian Rasulullah SAW memberikan syafaat untuk umatnya. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, Rasulullah bolak-balik untuk kembali meminta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kembali diberikan izin memberikan syafaat, tambahan syafaat. Bolak-balik disebutkan dalam hadis tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya syafaat itu hanya hak Allah semata. Dan syafaat tidak bisa terwujud kecuali atas izin Allah dan kepada siapa yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan dalam Al-Quran, dalam surat An-Najm ayat yang ke-26, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَيَّأْتَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Betapa banyak malaikat yang ada di langit, malaikat-malaikat yang tinggi, yang mulia, yang di langit. Ya? Allah menghususkan penyebutan yang di langit di sini yang untuk menunjukkan kemuliaan mereka. Malaikat-malaikat yang tinggi, yang mulia itu saja, ya, tidak bermanfaat syafaat mereka. Sedikit pun tidak akan memberikan manfaat. Ya, apalagi orang-orang yang derajatnya jauh di bawah para malaikat tersebut. Kecuali setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Setelah ada izin dari Allah ya kepada pemberi syafaat tersebut untuk memberikan syafaat, liman yasha'u wa yarda. Dan orang-orang yang memberikan syafaat ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Tabaraka wa taala. Tidak setiap orang. Wa yarda. Dan orang yang hendak diberikan syafaat ini juga syaratnya adalah mereka dikehendaki oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak berhak mendapatkan syafaat dari para malaikat atau orang-orang yang terpilih, orang-orang yang saleh. Karena dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, man as'adun nasi bi syafa'atika yawmal qiyamah? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia akan mendapatkan syafa'atmu di hari kiamat kelak? Kata Rasulullah, as'adun nasi bi syafa'ati yawmal qiyamah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling bahagia akan mendapatkan syafa'atku kelak adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tentu saja dia mengucapkannya dengan pemahaman tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Dia faham apa yang bisa membatalkan la ilaha illallah sehingga dia bisa menghindarinya. Dia faham konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah sehingga dia mengamalkannya. Dan dia mengucapkannya dengan tulus, dengan ikhlas. Inilah yang akan mendapatkan syafaat, yang berarti mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan kesyirikan, orang yang beribadah kepada selain Allah di samping dia beribadah kepada Allah, orang yang bergantung kepada selain Allah, dia meminta kepada selain Allah. Ya, dia mencintai atau takut kepada selain Allah sebagaimana dia cinta kepada Allah dan takut kepada Allah, maka orang-orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan keridhaan Allah, yang berarti dia tidak akan berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.
3: Stay tune on Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk...

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 6 pagi bersama aku, Theo. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Cleaner kereta dari PT KAI Service kini menyediakan beragam menu makanan baru. Penambahan varian menu tersebut dilakukan guna menemani perjalanan para penumpang selama masa liburan panjang. Dan hidangan terbaru ini tersedia bagi seluruh pelanggan sejak 14 Mei hingga 17 Mei tahun ini. Dan manajemen KAI Service berharap kehadiran ragam makanan tersebut dapat menambah kenyamanan penumpang saat menikmati perjalanan kereta api. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pakar hukum tata negara Fahri Bek Bahmin menegaskan status ibu kota negara masih tetap berada di Jakarta secara konstitusional. Menurutnya, pemindahan resmi ke ibu kota Nusantara menunggu penerbitan keputusan presiden oleh Presiden Republik Indonesia. Dan pernyataan itu disampaikan Fahri usai Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022. Dan menurut Fahri, keputusan presiden ini menjadi instrumen hukum konstitutif yang memindahkan status ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. Dan kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, unggulan kedua San Antonio Spurs bertekad menyudahi perlawanan Minnesota Timber Wolves di semifinal playoff NBA di game 6. Targetnya adalah menang. Di game 5, Spurs menang 21-26-97 dan unggul 3-2 atas Timberwolves, dan Super mengincar final wilayah pertama mereka sejak musim NBA 2016 hingga 2017. Dan teman Pro 2, today info Pro 2 di jalan pagi bersama aku, Theo, dan informasi tadi dapat kamu akses melalui rri.co.id.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat 7 Pro FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pada Theo hadirnya apa kamu pagi ini, teman Pro 2. Kita ketemu lagi di jam 6 ini. Dan pagi ini, teman Pro 2, kita ke informasi hiburan dulu. Nih, aktor Yoon Hyun Min dikabarkan sedang mempertimbangkan tawaran pembintangi drama terbaru JTBC yang berjudul Rediscovery of Love. Laporan tersebut muncul setelah media Korea memberitakan bahwasannya ada keterlibatan nih Yoon Hyun Min dalam proyek drama romantis terbaru tersebut, teman Pro 2. Sebuah media juga melaporkan Yoon Hyun Min akan bergabung dalam drama JTBC Rediscovery of Love yang mana sebagai pemeran utama pada hari Jumat kemarin. Dan kabar yang tersebut, teman Bro, langsung menarik perhatian penggemar drama Korea yang menantikan proyek acting terbaru sang aktor populer. Wah, kalau udah masalah drakor-drakor nih, teman Pro 2, aku yakin kamu langsung laju nih ya. Nah, anyway, teman Pro 2, drama Rediscovery of Love itu akan mengangkat kisah pasangan yang bercerai yang kembali dipertemukan dalam situasi tidak terduga. Keduanya dikisahkan tinggal bersama di rumah berbagai dan bekerja pada hotel yang sama setelah perceraian mereka. Dan pertemuan kembali pasangan tersebut membuat keduanya perlahan mengenal satu sama lain dengan cara berbeda dibandingkan sebelumnya. Dan alur cerita ini lebih berfokus pada proses pasangan tersebut menemukan kembali perasaan cinta yang pernah hilang. Wis, menarik ya teman Pro 2, mencari benih-benih cinta dan mendapatkan satu hal yang berbeda dari sebelumnya itu luar biasa kembali, sehingga mereka dipertemukan dan diperikat kembali oleh yang namanya cinta.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sepada hai. Baik lagi teman Pro 2, masih ditemani sama Teo, masih hadirnya Pak Kamu di pagi ini. Semangat pagi, jangan lupa ya teman Pro 2. Dan pagi-pagi itu ya, kalau ini masih jam 6 teman Pro 2, jangan lupa minum yang hangat-hangat atau mungkin sarapan teman Pro 2 ya, sesuaikan dengan sarapan yang pastinya kebiasaan kamu. Tapi kalau misalnya kamu biasa gak sarapan teman Pro 2, menurut aku sih itu boleh lah ya teman-teman, sedikit pelan-pelan diubah ya. Mungkin kamu bisa mulai dari sarapan yang ringan-ringan aja dulu gitu ya. Mungkin boleh rebus telur atau mungkin boleh bubur gitu ya teman-teman. Atau mungkin teh gitu ya, coklat gitu ya. Pasti mantap deh kalau misalnya kita pagi-pagi nikmati hari dengan cuaca yang sejuk di pagi ini teman Pro 2 ya, menikmati dengan hal-hal seperti itu. So, tadi kita udah dihibur dengan David Bayu di pagi ini teman Pro 2, biar kita makin semangat, yaitu dengan singlenya Segalanya Itu Kamu. Ada Mas Do juga nih yang ingin nyapa kita dengan singlenya Bertemu Kembali.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: 17 Pro FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Yes, jangan lupa semangat ya teman Pro 2. Happy weekend buat kamu. Selamat pagi, pagi, pagi, pagi. Di Habung, teman Pro 2. Pengennya apa kita dengan singlenya sesuai alamat.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi teman Pro 2. How are you today? Ya, gimana perasaan kamu hari ini teman Pro 2? Semoga masih semangat ya. Dan pagi ini teman Pro 2 ya, luar biasa sekali, aku senang banget teman Pro 2 karena banyak banget yang pastinya bikin mood kita makin sweet di pagi ini teman Pro 2 ya. Nah, kali ini aku mau kasih informasi inspiratif banget buat kamu. Kali ini El Mama Prison merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya itu terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke ya, yang beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman teman Pro 2. Tak hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti umumnya, El Palma Prison juga justru mendapatkan dukungan dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip hop. Dan berbagai bentuk showcase, gigs, dan kompetisi udah ditaklukkan oleh El Palma Prison, termasuk kompetisi dan seleksi dan kurasi ya program kegiatan Kickwin Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif rap and dance yang sudah terseleksi dan terkurasi diberikan nih kesempatan untuk membuat video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. Nah, This Is Squad El Palma menjadi karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Melalui This Is Squad El Palma, El Palma Prison juga ingin menunjukkan bahwa sebagai warga binaan mereka tetap bisa berkarya, dan mereka ingin menangkis stigma masyarakat yaitu sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan, tapi mereka tetap memiliki nilai yang baik dan stigma baik di masyarakat luas. Sebagai bentuk support kita teman Pro 2, ayo dengar dan dukung terus mereka.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pada Teo masih stay nemenin kamu, teman Pro 2 ya. Gimana teman Pro 2 ya, pagi ini masih enjoy dengerin Pro 2? Semoga masih enjoy dan masih semangat ya teman Pro 2, karena pastinya masih banyak lagi lagu-lagu yang masih siap nemenin aktivitas kamu di weekend ini teman Pro 2. Kita next lagi teman Pro 2 ke informasi yang inspiratif, dimana ada sebuah musisi yang pastinya musisi tanah air yang keren banget teman Pro 2, buat bisa banget bisa jadi inspirasi kita atau jadi role model juga. Oke, teman Pro 2 ya. Album Mandalika dan Ciloka merupakan salah satu program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan nih serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif. And Cilokak juga merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, dan musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah teman Pro 2. Yuk kita denger bareng, ini dia Ciloka Kute Mandalika.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Malu-malu tapi nyaman by Liodra, teman Pro 2. Ya go, ini lagu yang emang enak banget ya kalau misalnya kita dengerin pagi-pagi teman Pro 2. Tapi it's okay lah ya, ini emang selalu enjoying buat mood kita makin sweet gitu ya, makin mood booster kita makin naik gitu ya. Dan kali ini teman Pro 2 aku mau kasih informasi tentang kesehatan buat kita ya teman Pro 2. Atau enggak sih yang saat ini lagi viral-viralnya teman Pro 2 ya, kemunculan kasus hantavirus ya teman Pro 2, yang pastinya udah kamu lihat lah ya di berbagai macam sosmed teman Pro 2 ya, IG, TikTok dan lain-lainnya. Nah teman Pro 2, kemunculan kasus hantavirus di Jakarta mulai menjadi perhatian serius juga nih untuk pemerintah dan DPR ya. Dan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini juga meminta pemerintah agar bergerak cepat memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar penyebaran virus ini bisa dicek, bisa dicegah sejak dini teman Pro 2. Jadi sepanjang tahun ini ya, tercatat ada 4 kasus hantavirus yang ditemukan di Jakarta. Dan menanggapi hal itu, ya juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tetap tidak lengah, dan menurutnya kepanikan ini justru bisa memperburuk situasi. Sementara kewaspadaan adalah langkah paling penting saat ini. Dan hantavirus sendiri merupakan virus yang ditularkan hewan penggerat seperti tikus, dan penularannya bukan dari manusia ke manusia melainkan melalui paparan urin, air liur, kotoran tikus, hingga udara yang terkontaminasi partikel dari hewan tersebut. Dalam kondisi tertentu, virus ini juga dapat menyebabkan gangguan serius pada pernapasan dan organ tubuh lainnya. Karena itu Yahya menilai langkah ini, langkah pencegahan harus dimulai dari lingkungan rumah. Masyarakat juga diminta untuk menjaga selalu kebersihan tempat tinggal agar tidak menjadi sarang tikus. Saat membersihkan area yang diduga terkontaminasi, warga juga dianjurkan memakai masker dan sarung tangan serta menggunakan disinfektan untuk meminimalkan risiko penularan. Dan di sisi lain teman Pro 2, pemerintah juga melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus memperketat nih pengawasan di pintu masuk Indonesia, sehingga sistem thermal scanner, pengamatan visual, hingga surveillance juga perjalanan yang diperkuat untuk mengantisipasi penyebaran kasus yang lebih luas. Anyway, teman Pro 2, Kementerian Kesehatan RI juga Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah masih memantau ketat kontak erat pasien hantavirus di Jakarta ya. Dan hingga saat ini hasil pemeriksaan terhadap kontak erat juga menunjukkan hasil negatif. Meski begitu, pasien tetap menjalani isolasi untuk memastikan masa inkubasi penyakit benar-benar terlewati dengan aman. Pemerintah juga menetapkan masa pemantauan selama 2 minggu sejak 8 Mei 2026. Dan kasus ini juga menjadi peringatan ya dan pengingat bahwa ancaman penyakit menular tidak selalu datang dari virus yang menyebar antar manusia. Faktor kebersihan lingkungan juga dan pengendalian populasi tikus juga tetap menjadi kunci utama pencegahan. Edukasi publik yang jelas dan konsisten dinilai sangat penting untuk masyarakat memahami resiko tanpa harus terjebak kepanikan teman Pro 2. So, jangan panik-panik, tetap santai teman Pro 2, tapi selalu sigap gitu ya. Karena kebersihan juga nomor 1 teman Pro 2. Jadi buat kamu ya yang mungkin di arenanya, tempatnya, wilayahnya mungkin banyak tikus ya teman Pro 2, aku harap kamu bisa mencegah hal itu atau mungkin meminimalkan lah ya supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Next, Siska Saras, Cinta Setara, pengennya pakai tadi pagi ini teman Pro 2. Ini dia, tetap stay tune.